0: rusak, yeah, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat berat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
1: Awalnya yang punya kita dulu, awalnya yang
0: kita dulu, kita dulu dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu, nanti ada juga videonya presiden ngecek satu-satu semua, dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga kan, pada awalnya seperti itu, sehingga ya ini jadi Pak Presiden sampaikan cek nanti intinya akan diperbaiki.
2: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tulisan Udara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
4: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
5: Ini juga tadi sudah diputuskan, pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
6: seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Kominfo itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
4: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
7: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Road 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Padang Harbor Route 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
8: 44,12% kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan. Target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari WIKA dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
7: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Route 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
9: Yang jalan tol elevated atau Harbor Route 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan tentang hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
7: Diketahui proyek jalan tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusapala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
10: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
11: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di Stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
10: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan, harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya, informasinya kepada kami.
11: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
12: KNKT itu hanya 2-3 bulan.
13: Kita nggak tahu itu apa, terus
12: kelanjutannya apa sampai ini sekarang kan belum ada sampai sekarang nanti malam waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan
13: pada para keluarga kami
12: sudah misalnya juga belum ada sih keputusannya apa hasilnya apa belum sampai sekarang belum ada
13: tolong baik yang nirempati yang seharusnya tidak
12: dicarilah
13: keluarga.
11: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Laporan khusus.
15: Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn mengatakan prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
16: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
15: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Chen Widia menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
17: So I think our size keep increasing and we expect to become.
18: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
17: Economic integration and the community building process.
15: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
19: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
20: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
15: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
14: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
15: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Uliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekadar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi. Sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
0: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk bajul ijo untuk kembali meraih prestasi.
1: Menurut saya tentunya ini permulaan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
0: Persebaya juga mengajak supporter setianya Bodek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Pendengar, selanjutnya bersama akan kita mengetahui mengenai cuaca untuk wilayah Provinsi Lampung dan sekitarnya, mengenai perakiran cuaca yang juga berlaku untuk hari ini hingga esok pagi bersama BMKG Provinsi Lampung, tentunya dalam informasi perakiran cuaca pagi hari ini.
1: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
0: Dan pagi ini kita telah terhubung bersama Mas Ramadan yang juga bertugas sebagai forecaster dari BMKG Provinsi Lampung. Halo, assalamualaikum Mas Ramadan.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Fira.
0: Iya, bagaimana kabarnya pagi hari ini Mas Ramadan?
2: Alhamdulillah, baik, sehat. Mbak Fira bagaimana pagi ini?
0: Sehat juga ya pagi hari ini, alhamdulillah. Masya Allah, silahkan. Iya Mas Ramadan, untuk menyampaikan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat pagi pendengar setia Radio Pro 1 RRI Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Untuk mengawali aktivitas Anda pada pagi hari ini, berikut akan kami sampaikan perakiran cuaca untuk Provinsi Lampung Sabtu 8 Agustus tahun 2026. Berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari ini, terdapat potensi hujan di beberapa wilayah seperti wilayah Mesuji, Tulang Bawang, Lampung Tengah, Lampung Timur, Sawaran, Lampung Selatan, dan juga Tanggamus. Kemudian pada siang dan juga sore hari nanti, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan. Namun masih terdapat potensi hujan untuk wilayah Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan juga Mesuji. Lalu pada malam hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan. Lalu pada dini hari, secara umum wilayah Lampung masih kami perakirakan cerah hingga cerah berawan. Namun terdapat potensi hujan di wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Timur, dan juga Tanggamus. Kemudian untuk kondisi suhu udara secara umum berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius. Lalu untuk kelembaban udara secara umum berkisar antara 50 hingga 95%. Kemudian untuk arah dan kecepatan angin masih didominasi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 5 hingga 35 km per jam. Kemudian untuk peringatan dini cuaca ekstrim, kami himbau kepada para pendengar untuk dapat mewaspadai potensi hujan lebat yang dapat disertai dengan kilat dan juga angin kencang pada pagi hari ini di wilayah Tulang Bawang, Lampung Tengah, dan juga Lampung Timur. Demikian ada update informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ramadan atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
1: Demikianlah informasi perakiran cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial dicipta.

dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

gimana kabarnya pagi hari ini? Weekend kemana? Ayo, jangan lupa ya datang atau juga kunjungi Instagram dari BPK Penabur karena harus persiapkan pendidikan terbaik sejak dini untuk buah hati tercinta. Inilah saatnya pembukaan pendaftaran PMB atau juga penerimaan murid baru Sekolah BPK Penabur Bandar Lampung tahun ajaran 2027-2028, jenjang TK, SDK, SMPK, SMAK, dan juga SMKK. Jadi pembukaan pendaftaran ini mulai dari tanggal 8 Agustus 2026 untuk tahun ajaran 2027-2028 ya. Dan dalam kegiatan itu juga akan banyak promo yang menarik lainnya seperti diskon SSP atau juga uang pembangunan sampai dengan 25%, cashback up to 26%, dan juga undian formulir. Promo ini hanya bisa didapatkan di Spektakuler 1 ya. Jadi pendaftaran sudah ditutup lebih awal kalau kuota sudah terpenuhi. Dan untuk lokasi sekolahnya, TKK dan juga SDK di Jalan DI Panjaitan nomor 18, Gotong Royong Bandar Lampung. Untuk SMPK, SMAK, SMKK di Jalan

Perintis Kemerdekaan nomor 7 Kota Bandar Lampung di Tanjung Karang Timur. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa dicek di Instagram BPK Penabur Kota Bandar Lampung.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
4: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
3: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
4: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
5: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
6: Saatnya UMKM naik kelas.

dan RRI Bandar Lampung saat ini kembali menggelar acara RRI Fest ya, dan juga Bintang Radio tahun 2026. Jadi dalam merayakan kegiatan ini ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan juga Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ramaikan dan juga ikuti acara RRI Fest dan juga Bintang Radio 2026, dan ikuti informasi lebih lanjut bisa menghubungi di atas nama Medi di 0813 6908 3001.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
5: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
6: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
5: Alah, emang apa pengaruhnya?
6: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Selamat pagi pendengar, gimana? Ini adalah bulan Agustus ya. Bulannya selain hari kemerdekaan HUT RI ke-81 ya, kita akan merayakan event tahunan yang juga sangat luar biasa di Provinsi Lampung, yang juga merupakan kebanggaan event terbesar di tiap tahunnya. Ya, bersiap nih menyaksikan langsung kemegahan Lampung Tapis Karnival yang juga sangat menghentak ya, yang juga dilaksanakan nanti di hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 mulai pukul 7 pagi, yang juga berpusat di lapangan Saburai Angle Bandar Lampung. Jadi event unggulan ke-35 ini akan menargetkan sekitar 6.000 peserta dari berbagai elemen dan juga parade yang juga memadukan kreativitas dari perwakilan 15 kabupaten, kota, pelajar, mahasiswa, hingga perusahaan swasta dan juga ragam komunitas, paguyupan dan juga marching band. Ini menunjukkan karya kreatif yang juga sangat luar biasa pendengar. Dan jatah tanggalnya untuk event karnival ini di tanggal 30 Agustus 2026 ya. Selain itu juga banyak sekali pendengar event yang juga akan dilaksanakan sepanjang Festival Krakatau yang juga akan berlangsung dari tanggal 25 hingga 30 Agustus 2026 di lapangan Saburai Angle Bandar Lampung. Jadi kolaborasi dari event Festival Krakatau 35 ini tentunya bersama stakeholder terkait yang juga terus mengembangkan kolaborasi bersama antara para stakeholder pariwisata yang juga merupakan sinergi dari berbagai satuan Forkopimda dan juga OPD ya. Karena melalui kolaborasi dan juga sinergi bersama, diharapkan Festival Krakatau 35 di tahun 2026 ini dapat menjadi event yang juga berkualitas tentunya dan juga menarik serta memberikan dampak positif bagi kemajuan pariwisata serta ekonomi kreatif di Provinsi Lampung. Thank you.

0: makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Enak juga ya duduk di bawah pohon ini. Adem.
1: Ya, apalagi dekat rumah.
0: Gak panas.
2: Lihat deh, cabangnya kok deket banget sama kabel itu ya?
0: Masih jauh itu.
2: Itu tadi apa? Ayo menjauh.
3: Stop. Itu tanda bahaya. Pohon yang tumbuh terlalu dekat dengan jaringan SUTT dan SUTET bisa menyebabkan loncatan listrik, bahkan tanpa disentuh. Jaga jarak aman. SUTT 150 kV, minimal 5 meter vertikal dan 10 meter horizontal. SUTT 275 kV, minimal 7 meter vertikal dan 13 meter horizontal.
0: Ternyata bahaya ya. Padahal cuma duduk di bawahnya.
3: Bahaya tidak selalu terlihat. Pohon yang dibiarkan tumbuh bisa mendekatkan resiko. Jaga jarak aman dari SUTT dan SUTET. Cegah sengatan listrik dan kebakaran. Keselamatan ketenaga listrikan, tanggung jawab kita bersama.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, UPT Tanjung Karang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Pendengar, dan juga seperti kita ketahui ya, Gubernur Lampung Rahmat Mirjanuy Zausal yang baru saja meluncurkan satelit Lampung 1. Ini merupakan salah satu bentuk penguatan kerjasama dan juga kolaborasi sister province antara Provinsi Shandong Cina dengan Provinsi Lampung. Jadi peluncuran Lampung 1 ini merupakan salah satu tindak lanjut konkret kerjasama sister province antara Provinsi Lampung dan juga Shandong yang dibangun sejak tahun 2025 lalu. Dikatakan penguatan kolaborasi ini juga tentunya memang berbeda ya, karena mencakup pertanian modern, teknologi, investasi, perdagangan, infrastruktur, dan juga pengembangan sumber daya manusia, salah satunya melalui dari pengembangan satelit Lampung 1. Nah, kerjasama itu juga, pendengar, tidak berhenti pada akses citra satelit, tetapi juga diarahkan untuk membangun ekosistem pemanfaatan teknologi hyperspektral dan juga artificial intelligence atau AI melalui transfer pengetahuan, riset bersama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan juga pengembangan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan Lampung. Dijelaskan juga dalam pelaksanaannya di Indonesia, pemerintah Provinsi Lampung akan bekerja sama dengan Badan Riset dan juga Inovasi Nasional atau BRIN selaku lembaga nasional yang memiliki mandat dan juga kompetensi di bidang keantariksaan, penginderaan jauh, riset, dan juga pengembangan teknologi dalam pemanfaatannya. Menurutnya, adanya kolaborasi bersama BRIN ini adalah sebagai bentuk memastikan pemanfaatan data agar berjalan sesuai dengan standar ilmiah, tata kelola data, dan juga regulasi penginderaan jauh yang juga berlaku di Indonesia. Nah, selain pertanian, data Lampung 1 juga berpotensi dikembangkan untuk pengelolaan lingkungan, pemantauan pesisir dan juga kelautan, mitigasi banjir dan juga kekeringan, serta pemantauan perubahan tutupan lahan dan juga perencanaan pembangunan yang lebih presisi.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berkomitmen ya dalam mendukung pelestarian tradisi yang juga diwariskan secara turun-menurun karena menjadi kekuatan budaya sekaligus memperkaya keberagaman daerah. Bupati Lampung Selatan Radityo Egy Pratama juga menjelaskan bahwa upacara Pitra Yetna atau juga Ngaben Masal yang dilaksanakan di Desa Bali Nuraga hari Jumat kemarin ini mengatakan bahwa keberlangsungan Ngaben hingga saat ini menunjukkan kalau kuatnya komitmen masyarakat Bali Nuraga dalam menjaga serta mewariskan nilai budaya kepada generasi penerus. Nah, dikatakan juga Ngaben Masal ini gak hanya memiliki makna religius tapi juga menjadi simbol persatuan masyarakat. Hal itu juga terlihat dari kehadiran keluarga peserta upacara yang datang dari berbagai daerah seperti dari Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi hingga Provinsi Bali. Nah, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga menyatakan akan terus mendukung pelestarian adat, budaya, dan juga kearifan lokal sebagai bagian dari pembangunan daerah yang harmonis, inklusif, dan berkelanjutan.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Salma Salbil, boleh juga menjadi lagu pamungkas di perjumpaan kita kali ini pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Day Part 1 bersama saya Novita Vira. Diawali pagi hari ini, semoga juga aktivitas full nanti sampai malam ini akan juga menyenangkan ya, dan juga sesuai dengan rencana. Gimana? Ada yang pergi ke satu acara? Gitu ya, menghadiri pernikahan saudaranya atau juga akan pergi berenang gitu ya, mumpung cuaca cerah hari ini. Dan sampai sekarang Vira harus pamit dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pomon, Bandar Lampung. Saya Novita Vira beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Permisi, Kun.
4: Pasti kehilangan motor, kan?
3: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
4: Tenang, mau segera ketemu?
3: Iya dong, Kun.
4: Tapi ada syaratnya.
3: Syarat? Syarat apa, Kun?
4: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
3: Dan? Seribet itu, Kun.
5: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: RI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nih, pakai jas hujannya dulu.
4: Nggak mau.
3: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
4: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, nggak mau bercanda.
3: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
4: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
6: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
6: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
4: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
3: Jadi, gimana dong?
4: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
3: Oh, begitu.
4: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
3: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
4: Tapi...

0: informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
2: Halo RRI, listrik di daerah.
3: Pengen jerit rasanya loh.
4: Leh, ayo kita pergi.
5: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
4: Ayo, udah, saya tunggu.
5: Bentar.
4: Ngapa, Leh?
5: Ke kamar bentar.
4: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
5: Iya, tunggu.
4: Ngapain, Leh?
5: Jadi gini, itu
4: ada... ada apa di kamar itu?
5: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
4: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
5: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
4: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
5: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
0: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
6: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
7: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
8: Pak, masih di kantor?
7: Iya, masih di kantor ini.
8: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
7: Iya.
8: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
7: Iya, papa mau pulang.
6: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
7: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
9: Teguh pendirian. Katakan tidak pada korupsi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Xabi Alonso menyebutkan kedatangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich melanjutkan tren positif di tur Asia mereka.

0: raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park, Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Aleksandar Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengandalkan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengagalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga, pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
1: Ya, kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
0: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Obviously a team that's obviously probably one of the best.
1: Terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
0: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Protegerer, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia Nine Sports akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti malam.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trap Sponsor, maksud kami Trap Zone Sports, setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzonspor. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really appreciate that.
0: Trabzonspor menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champion UEFA. Kepindahan ke Trabzonspor menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannantonio Antonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready.

0: UTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Ellis Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
1: Yeah, I mean, it was definitely really fun.
0: Pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
1: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
2: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
3: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
0: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rogliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026 Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.

0: pertahanan Singapura.
1: Sejak menit awal pun timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal.

Sementara itu Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: Hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup A Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola RIDP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola RIDP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan terus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini, mereka Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya, karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan back Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara back dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan back Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
1: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEANan.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erik, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erik menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat

rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. Esports Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di Esports Nation Cup 2026. Kompetisi esports antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan ENC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardis yang menemani Anda dalam acara Lampung siang ini, dan kali ini kita akan masuk dalam acara disabilitas dan inklusi ya. Dan tentunya kita hari ini di edisi Sabtu 8 Agustus 2026 akan membahas tentang menghapus stigma melalui bahasa dan komunikasi. Dan narasumber yang tentunya akan ngobrol dengan kita di kesempatan siang hari ini adalah Siti Suharni SSMA, dosen prodi bahasa Inggris untuk komunikasi bisnis dan profesional Politeknik Negeri Lampung. Langsung saja kita sapa ya dengan ibu dosen kita, Ibu Harni. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, siang juga.
0: Selamat siang, apa kabar di hari ini?
1: Alhamdulillah,
0: baik,
1: sehat, ya, baik.
0: Ya. Oke, okay. Ibu Suharni, ini temanya nih menghapus stigma melalui bahasa dan komunikasi nih kita ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, okay. Mengapa sih memang bahasa memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas ini?
1: Ya, jadi seperti ini ya, bahasa itu bukan sekedar alat untuk menyampaikan informasi saja ya. Kita biasa berkomunikasi setiap hari menggunakan bahasa. Mm-hmm. Bahasa itu bisa menjadi kacamata yang kita pakai untuk melihat dunia. Nah, ketika kita menyebut seseorang dengan kata tertentu, biasanya ya otak kita tuh secara otomatis membangun sebuah kotak di kepala kita tentang orang tersebut. Nah, misal kita coba bayangkan nih, kalau selama berpuluh-puluh tahun kita selalu mendengar kata cacat. Yang terbayang di benak kita adalah sesuatu yang rusak, tidak lengkap, ataupun kurang. Padahal orangnya utuh sebagai manusia. Nah, disitulah bahayanya. Bahasa bukan hanya mendeskripsikan realitas, tapi menciptakan realitas di kepala kita. Kalau dulu saya belajar sedikit tentang linguistik ya, sedikit berbagi nih ya.
0: Iya, boleh.
1: Disebut Sapir-Whorf hypothesis. Yang bisa menyatakan bahwa bahasa itu mempengaruhi cara kita berpikir. Jadi kalau bahasa kita terus-menerus menempatkan penyandang disabilitas sebagai objek belas kasihan, sebagai yang tidak mampu, ya masyarakat akan terus melihat mereka dari lensa tersebut. Jadi sebaliknya kalau bahasa kita bergeser ke arah yang memberdayakan, cara pandang kita pun akan ikut bergeser.
0: Oke, ya. Lalu bagaimana untuk kita memilih diksinya yang lebih inklusif gitu, tanpa terkesan berlebihan atau dibuat-buat?
1: Jadi biasanya mungkin hal tersebut akan susah ya. Kadang kita mencoba untuk menempatkan diri agar tidak terkesan berlebihan. Nah, pertanyaannya nih sangat bagus, karena memang banyak orang takut. Nanti kalau saya ganti-ganti kata, kesannya lebay, kesannya terlalu politis. Kuncinya sederhana, biasanya kita ada kenal tentang prinsip person first, dan respect, dan hormat ya. Nah, pertama, kita dahulukan manusianya, baru kondisinya. Misal nih, biasa orang pada merefer seseorang yang, oh si buta itu ya. Itu agak sedikit, gimana ya, mungkin kita bisa ganti seperti, oh bapak yang tunanetra itu.
0: Yeah.
1: Atau misal orang penderita Down syndrome. Nah, ini kita bisa ganti seperti individu dengan Down syndrome. Jangan kita gunakan kata penderita.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Inggris juga banyak yang seperti itu. Biasa kita bisa bilang a person with a disability, seorang dengan disabilitas, bukan a disabled person.
0: Oke.
1: Jadi hal ini sebenarnya juga sedang berevolusi sih, karena sebagai komunitas lebih nyaman dengan identity first language seperti autistic person. Jadi biasanya mungkin kita bisa mencoba untuk tanyakan preferensi mereka dipanggil sebagai apa.
0: Oh begitu ya. Jadi emang agar lebih enak dalam berkomunikasi ya.
1: Kompleks untuk memahami kondisi mereka.
0: Iya. Tapi kalau menurut Ibu Harni sendiri ya, apakah media massa dan media sosial saat ini sudah menggunakan bahasa yang cukup ramah terhadap penyandang disabilitas atau seperti apa?
1: Jujur sebenarnya sepertinya belum ya,
0: belum
1: tapi
0: ya.
1: Sudah ada kemajuan. Di satu sisi kita sudah melihat perubahan, banyak media arus utama yang mulai meninggalkan istilah cacat dan beralih ke disabilitas atau difabel. Nah, beberapa berita juga sudah menampilkan penyandang disabilitas bukan sebagai objek ibah, tapi sebagai subjek yang berprestasi, yang punya agensi. Nah, misal penderita Gen Z ini pernah nonton reality show COC, Clash of Champions.
0: Ya, COC ya.
1: COC, kenal deh pasti. Di season pertama tuh ada peserta pemenangnya si Shakira itu, kalau tahu teman-teman. Dia pernah ada backlash dari netizen saat live. Dia menyebut teman-temannya seperti anak autis. Dia kena itu, dia kena backlash dari netizen karena penyebut autis dengan merefer ke orang-orang yang sebenarnya normal. Itu mengundang stigma yang agak negatif ya. Nah, backlash yang diterima oleh Shakira ini menunjukkan bahwa ternyata netizen itu sudah mulai peka terhadap hal-hal seperti ini. Ya, sepertinya ya sebenarnya belum terlalu, tapi sudah ada kemajuan lah.
0: Oke, baik-baik ya. Untuk itu tadi di sebuah mungkin tayangan begitu ya, media-media yang seperti itu ya. Tapi kalau untuk sebuah karya, bagaimana, sastra, film atau karya-karya berbahasa Inggris yang mungkin dapat membantu mengubah stigma terhadap penyandang disabilitas sendiri seperti apa?
1: Saya pikir seni dan sastra sebenarnya punya kekuatan yang tidak dimiliki berita atau pidato ya. Seni bisa membawa kita masuk ke dalam pengalaman orang lain. Mungkin saya bisa merekomendasikan beberapa film. Ada film dari tahun 2014 kalau saya nggak salah. Judulnya Wonder, mungkin teman-teman pendengar bisa coba untuk nonton. Yang main di situ, pemerannya di situ adalah Julia Roberts kalau nggak salah. Itu tentang anak dengan perbedaan wajah yang berhasil membuat penonton merasakan dunia dari sudut pandang seorang anak yang berbeda. Atau mungkin ada film bagus juga nih, saya bisa rekomendasikan, mungkin bisa ditonton nih, judulnya Koda, tahun 2021 filmnya ya ini, yang mana menampilkan keluarga tuli bukan sebagai tragedi tapi sebagai keluarga yang penuh cinta, humor dan dinamika biasa. Yang membuat karya-karya ini efektif, mereka tuh tidak menceramahi, mereka bercerita. Dan manusia itu adalah makhluk yang naratif ya mas. Nah, kita lebih mudah berubah lewat cerita daripada lewat daftar aturan. Selain itu, representasi sebenarnya sangat penting ya. Seperti dalam film Koda ini sendiri, mereka pemerannya benar-benar dari aktor-aktor yang dari kalangan tuli. Jadi ketika seorang anak tuli melihat karakter tuli di film yang diperankan oleh aktor yang tuli sungguhan, bukan aktor dengan yang berpura-pura itu mengirim pesan yang lebih kuat. Yang sepertinya pesannya seperti kamu ada, kamu nyata, dan cerita kamu ya layak diceritakan.
0: Wow, luar biasa ya. Oke, tapi kan untuk merubah ini semua itu sebuah tantangan yang sangat besar ya. Karena memang kita sudah mungkin terbiasa dengan bahasa-bahasa yang ada atau seperti apa begitu yang biasa kita ucapkan. Apa nih tantangan terbesar dalam mengubah kebiasaan masyarakat yang memang sudah terbiasa menggunakan istilah-istilah yang kurang tepat itu?
1: Tantangan terbesarnya bukan ketidaktahuan ya. Lebih ke arah kenyamanan dan resistensi emosional sebenarnya. Biasanya tantangannya akan lebih susah untuk menasehati orang-orang, mohon maaf ya, yang di usia sudah di atas 40-an. Atau baby boomers lah. Karena mereka ada di masa yang masih akrab dengan sebutan-sebutan tersebut. Misalnya, ya, ada seorang yang masih menggunakan kata cacat. Mereka bisa saja merasa, lah, saya kan tidak bermaksud jahat. Kok sekarang dipermasalahkan, dulu kok perasaan gak sebermasalah ini deh. Biasanya ada rasa defensif ya, ada rasa mereka ingin membela diri. Nah, itu adalah salah satu tantangan ya. Tetapi cara kita untuk merubah mindset itu mungkin perlu. Cara kita menyampaikan mungkin
0: Cara menegurnya ya.
1: Kita lebih lembut ya. tidak langsung menyudutkan bahwa ah kamu salah, harusnya seperti ini. Mungkin dengan cara menyampaikan kita yang baik juga bisa merubah hal tersebut.
0: Oke, semoga. Oke, selain bahasa lisan sendiri, bentuk komunikasi apa lagi yang memang perlu diperhatikan agar lebih inklusif bagi penyandang disabilitas?
1: Seperti mungkin yang pertama seperti bahasa tubuh mungkin ya, bahasa tubuh dan gestur. Nah, kita mungkin bisa berbicara dengan penyandang disabilitas melalui pendampingnya, tetapi berbicara dengan langsung kepada orangnya juga adalah hal yang lebih diterima, yang lebih bisa diterima oleh disabilitas ini. Okay. Selain itu mungkin nada dan intonasi itu paling penting ya. Kadang bicara kepada orang dewasa penyandang disabilitas dengan nada seperti bicara kepada anak kecil itu lebih ke insulting ke mereka. Mungkin mereka menjadi direndahkan yang seharusnya kita tidak perlu untuk mengubah nada, sedangkan mereka bisa berbicara dengan normal dengan kita seperti itu.
0: Oke, jadi jangan merubah nada ya, tetap seperti biasa saja gitu ya, disesuaikan.
1: Biasa saja, kita seperti bicara dengan orang normal seperti biasa.
0: Oke, dan untuk saat ini bagaimana peran generasi mudanya sendiri, khususnya mahasiswa dalam membangun budaya komunikasi yang memang lebih inklusif di lingkungan kampus dan masyarakat?
1: Saya cukup optimis sih soal ini, karena mahasiswa berada di posisi yang unik sebenarnya. Mereka cukup muda untuk belajar hal baru dengan cepat, tapi juga cukup dewasa untuk mempengaruhi lingkungan sekitar. Mungkin sebelum kita jadi mahasiswa ya, contohnya mungkin di sekitar lingkungan keluarga saja, mungkin saat kita berbicara kadang orang tua tidak terlalu yakin dengan apa yang kita sampaikan. Nah, saat kita sudah mengenyam pendidikan tinggi dan menerima pendidikan di bangku perkuliahan, terkadang orang tua bisa lebih menerima apa yang kita coba jelaskan. Nah, misal nih peran konkret untuk mahasiswa itu bisa dimulai dari dalam kelas dan organisasi. Kita bisa menjadikan inklusivitas sebagai standar, bukan pengecualian. Nah, bisa misal nih kita membuat acara, pastikan ada akses untuk semua. Kalau menulis paper, kita bisa gunakan bahasa yang tepat. Biasa nih kalau di media sosial, mahasiswa biasanya adalah produsen konten ya. Bayangkan nih, kalau setiap mahasiswa yang punya ribuan followers mulai membiasakan bahasa inklusif para penyandang disabilitas, efeknya tuh akan eksponensial, akan lebih berpengaruh seperti itu.
0: Oke, baik.
1: Yang paling
0: ya, silakan lanjut.
1: Penting, mahasiswa jadikan inklusivitas ini bukan sebagai tugas ya, tetapi kebiasaan sehari-hari yang ringan saja dan natural seperti itu.
0: Oke, luar biasa ya. Oke, baik. Dan terakhir mungkin sebagai closing statement penutup di obrolan kita pada siang hari ini, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya bahasa yang inklusif?
1: Oke, kalau saya boleh merangkum semuanya dalam satu pesan, ini yang ingin saya sampaikan. Kata-kata yang kita pilih hari ini adalah dunia yang kita bangun untuk anak-anak kita besok. Setiap kita berbicara, kita sedang memilih apakah kata-kata saya membuka pintu atau menutup pintu bagi seseorang, apakah bahasa saya membuat orang merasa dilihat sebagai manusia atau mereka didefinisikan oleh salah satu aspek dari dirinya. Nah, kita tidak perlu sempurna, kita tidak perlu tahu semua istilah yang benar, tapi kita perlu untuk punya kemauan untuk mendengar, kemauan untuk mengoreksi diri, dan kemampuan untuk berkata maaf, saya belajar. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Bu Harni atas apa yang disampaikan, dan semoga ini statement yang terakhir sangat mengena ya. Baik ya, Ibu Harni, terima kasih atas insight yang disampaikan, dan semoga ini masyarakat makin paham dan kita makin belajar untuk mengenal dan menggunakan bahasa yang lebih inklusif pastinya ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih Bu Harni atas waktunya.
1: Iya, sama-sama.
0: Ya, semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itulah dia obrolan kita bersama Ibu Siti Suharni SSMA yang merupakan dosen prodi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional Politeknik Negeri Lampung. Ardi Husain pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ayah bunda tercinta, sudah menyiapkan pendidikan terbaik untuk buah hati tercintanya? Inilah saat yang tepat, pembukaan pendaftaran PMB, penerimaan murid baru Sekolah BPK Penabur Bandar Lampung tahun ajaran 2027-2028, jenjang TK, SDK, SMPK, SMAK, dan SMKK. Pembukaan pendaftaran tahun ajaran 2027-2028 hari Sabtu 8 Agustus 2026 dalam kegiatan spektakuler dan dapatkan banyak promo menarik seperti diskon SSP atau uang pembangunan up to 25%, cashback up to 26%, dan undian formulir. Ingat hari ini acaranya ya. Promo ini hanya bisa didapatkan di Spektakuler 1. Pendaftaran dapat ditutup lebih awal jika kuota sudah terpenuhi. Lokasi sekolah TKK dan SDK ada di Jalan DI Panjaitan nomor 18, Gotong Royong, Bandar Lampung. SMPK, SMAK, SMKK di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 7, Kota Baru, Tanjung Karang Timur. Info lebih lanjut bisa dicek di Instagram BPK Penabur Bandar Lampung.

0: jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

hajatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Siang hari ini, Ardi akan mengajak Anda untuk ngobrol dalam acara Seruit Siang Seru Inspirasi Teman, edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Nah, narasumber yang hari ini akan ngobrol bareng kita sudah hadir di studio kita. Kita akan kenalkan nanti, tapi jangan kemana-mana. Kita dengarkan dulu satu buah lagu untuk Anda semua.

0: Baik pendengar Seruit, untuk edisi hari ini di Sabtu 8 Agustus 2026 akan membahas tema tentang melestarikan budaya tradisional di era modern ala Gen Z. Dan kita akan ngobrol langsung dengan narasumber kita yang sudah hadir siang hari ini. Ini udah mataharinya menyala, narasumbernya makin menyala. Ya, ini adalah siswa dari SMP Negeri 1 ya. Dan benar ya? Oh betul ya, belum dimahidupin komiknya. Oke, yang tentunya duta baca SMP Negeri 1 di tahun 2026 ini dan juga juara 2 pidato bahasa Lampung. Langsung saja kita kenalkan, ini ada Bunga Rahmanisa Abia. Halo.
1: Halo Kak.
0: Sapa dong pendengarnya, silakan kenalkan nama dan asal sekolahnya. Okay. Walaupun udah dikasih tahu tadi ya. Silakan Bunga.
1: Halo semuanya, perkenalkan namaku Bunga Rahmanisa Abia dan aku adalah salah satu siswi yang berasal dari SMP Negeri 1 Bandar Lampung.
0: Yes, luar biasa. Dekat banget ya sekolahnya.
1: Iya, deket dari banget sini, ya. Kan?
0: Tapi kalau rumah di mana?
1: Kalau rumah aku sih di Wai Halim ya, Kak.
0: Wai Halim.
1: Iya, betul.
0: Jadi lumayan ya ke sini ya.
1: Iya, lumayan jauh, lumayan deket juga kok.
0: Oke. Dan hari ini tuh Bunga itu banyak yang dampingin ya.
1: Betul.
0: Ada mama, ada ibu guru juga.
1: Iya.
0: Luar biasa. Sama adik. Apa siapa?
1: Oh bukan, itu anaknya ibu guru.
0: Anaknya ibu guru. Oke, Bunga, kita pengen ngobrol sama Bunga nih. Kita pengen tahu apa sih keseharian Bunga di setiap harinya, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu juga kita pengen tahu deh.
1: Nanti.
0: Coba kesehariannya, coba jelasin dong.
1: Kalau Senin sampai Jumat biasanya aku sekolah. Kebetulan aku juga adalah salah satu anggota OSIS nikah di sekolah.
0: Wow.
1: Jadi aku ikut tuh event-event yang ada di sekolah, biasa untuk jadi panitia. Dan aku juga duta baca SMP Negeri 1. Duta baca itu ada acara yaitu Kamis Lera yang diadain di setiap hari Kamis. Dan aku adalah MC di acara Kamis Lera itu.
0: Wih, keren banget. Ada duta baca, terus juara 2 pidato bahasa Lampung juga gitu.
1: Betul.
0: Kan ternyata anggota OSIS juga.
1: Iya, betul sekali.
0: Apa nih di OSIS nih jabatannya kah atau apa atau seperti apa?
1: Kalau aku itu menjabat sebagai sekretaris seksi bidang sastra asing dan lokal.
0: Oh emang berkutat di dunia sastra.
1: Betul, karena aku juga suka banget sama budaya-budaya sastra, suka banget untuk berbicara dengan bahasa tradisional, bahasa dari daerahku sendiri yaitu bahasa Lampung.
0: Oke, memang asli suku Lampung kalau
1: Betul,
0: Bunga juga?
1: Betul, iya aku asli suku Lampung.
0: Oke, muli Lampung asli ini ya.
1: Iya.
0: Jadi memang kita harus melestarikan dong.
1: Betul.
0: Bunga masuknya ke gen apa sih kalau Bunga Gen Z ya sekarang ya, Gen Z?
1: Gen Z, ya.
0: Ya, Bunga kan Gen Z ya. Sebagai Gen Z melihat bahasa daerah itu seperti apa sih? Apakah kan banyak biasanya Gen Z takutnya ngelihat apa nih ngomong pakai bahasa daerah kayaknya kampungan deh atau seperti apa deh, Nora deh gitu. Nah, kalau Bunga sendiri melihatnya seperti apa?
1: Kalau aku melihat budaya-budaya Lampung, bahasa-bahasa Lampung tuh keren tau Kak. Karena kayak itu tuh menjadi ciri khas kita sebagai asal dari budaya itu sendiri gitu. Jadi orang-orang tuh tahu kalau kita tuh dari budaya Lampung.
0: Oke, warga Lampung begitu ya, orang Lampung yang memang ada. Ya mau gak mau kita itu ada tugas ya untuk melestarikan budaya itu.
1: Betul, kan? Apalagi kita generasi muda ya kan Kak, untuk melestarikan budaya. Sebagai generasi-generasi baru tuh tahu kalau budaya Lampung tuh begini-begini gitu.
0: Oke, kita kan, iya kita kan seumuran kan, memang kita sama-sama Gen Z kan.
1: Iya.
0: Oke, iya kan sekarang Bunga umur berapa?
1: Umur aku sekarang 13 tahun.
0: Nah, kakak 15. Jadi beda 2 tahun aja kita. Aman ya.
1: Aman.
0: Oke. Jadi sekretaris di OSIS gitu ya. Dengan pastinya jam sekolah juga kan pasti padat juga begitu ya.
1: Betul.
0: Tapi jadi sekretaris OSIS juga gimana tuh cara bagi waktunya?
1: Cara bagi waktunya tuh Kak, aku tuh biasanya dikasih surat dispensasi Kak untuk acara-acara keosisan. Jadi tapi aku juga harus fokus ke akademik juga gitu Kak. Semisal di pembelajaran aku tuh lagi ngadain ulangan, aku bakal fokus ke ulangan itu dulu.
0: Oh, oke.
1: Baru nanti aku lanjut ke acara OSIS begitu.
0: Siap kalau gitu ya. Jadi memang sebenarnya kalau misalkan lagi ada event dikasih dispensasi juga ya untuk nggak ikut kelas begitu ya.
1: Iya betul.
0: Ya, tapi ketika memang udah lagi mau ujian, ya harus fokus dulu di kelas ya.
1: Betul.
0: Kegiatan OSISnya agak dikurangin.
1: Iya, karena emang kita juga sebagai pelajar kan harus fokus ya kan kakak akademik.
0: Betul. Selain OSIS, adakah organisasi lain yang diikutin atau ekstrakurikuler yang lain?
1: Aku kalau ekstrakurikuler aku mengikuti tari tradisional. Dan kalau untuk organisasi di luar sekolah aku mengikuti forum anak.
0: Oh, forum anak.
1: Betul.
0: Ikutan forum anak yang ada di bawah forum Puspa itu ya pasti ya.
1: Iya.
0: Oke, luar biasa. Ternyata bukan hanya bermain di kandang sendiri ya.
1: Betul.
0: Tapi di luar kandang pun tetap aktif ya Bunga ya.
1: Iya dong.
0: Oh, luar biasa ya. Terus apa tadi ekstrakurikuler yang di sekolah? Bahasa
1: aku...
0: ya? Tari
1: tradisional.
0: Nah, bisa nari juga ternyata.
1: Bisa kan.
0: Wow, luar biasa. Sekarang tari apa nih yang dikuasain sama Bunga?
1: Aku sih dulu pernah nari tortor di sekolah lama aku, di SD aku. Terus kemarin juga sempat ikut demo ekskul kak, tari kreasi.
0: Oke, di angkatan baru ya, ada siswa-siswa baru.
1: Betul.
0: Demo ekskul.
1: Demo ekskul aku mengikuti tari kreasi.
0: Dan banyak yang udah daftar di ekskul tarinya?
1: Wah, wow, banyak banget sih kak.
0: Banyak ya?
1: Peminatnya juga banyak banget kok penari itu. Iya.
0: Berarti memang masih banyak untuk umur-umur anak-anak SMP nih yang memang minat di dunia tari tradisional.
1: Betul.
0: Tapi selain tradisional, maksudnya di ekskul tari itu belajar juga gak sih tari-tari modernnya atau seperti apa?
1: Nah, di sekolahku tuh terbagi menjadi dua kak, modern dance sama traditional dance. Kalau traditional dance itu kayak tari Siga Pengunten, tari-tari tradisional asal Indonesia. Kalau modern dance itu lebih ke barat-baratan kak, kayak K-pop
0: juga ya. Oke, jadi memang dipisah ya,
1: betul.
0: Memilih apakah mau ikut yang tradisional atau yang modern dance.
1: Iya, betul gitu sekali ya.
0: Dan Bunga fokus di yang
1: tradisional gitu.
0: Dan sudah menguasai berapa tarian ini Bunga?
1: Waduh, aku sih kalau ditari gak banyak sih kak aku, karena aku kurang aktif juga sih ditari. Cuman aku emang hobi aja sih kalau untuk ditari kak.
0: Oke, nari oke. Terus ternyata OSIS juga oke gitu ya. Pidato untuk speech-speech depan umum juga oke.
1: Oke.
0: Ternyata nge-MC juga.
1: Betul sekali.
0: Oke, ada satu nih, belum kesebut. Nyanyi bisa juga?
1: Oh, aku kalau nyanyi kurang bisa sih,
0: nah,
1: kak.
0: Oke. Ya, ya, ya. Berarti memang fokusnya di beberapa itu ya.
1: Iya, betul.
0: Dan untuk yang lain nanti berarti lagi dieksplor nih. Mau lagi eksplor apa sih kira-kira kalau Bunga sekarang?
1: Sekarang aku lagi mengeksplor wushu, kak.
0: Wushu.
1: Iya,
0: oh,
1: betul.
0: Jadi ini ke olahraga.
1: Karena udah nih seni udah, terus untuk kayak public speaking udah, aku mau nyoba deh ya di hal baru yaitu di bidang olahraga, kak.
0: Wushu.
1: Iya. Okay.
0: Udah berapa lama tertarik sama wushu?
1: Aku udah dari bulan Januari 2026 awal aku udah tertarik banget sama wushu.
0: Udah setengah tahun lebih dong?
1: Iya.
0: Wow. Udah seperti apa ini kemampuan wushunya?
1: Udah lumayan sih kak, karena
0: iya
1: lumayan sih.
0: Iya, tapi ini bakal mau serius jadi atlet wushu kah atau seperti apa?
1: Aku mau serius sih kak, karena besok banget, hari Minggu besok aku lomba wushu kak.
0: Wow, gak salah kita nanya ini ya ujung-ujungnya ke obrolan ini dan ternyata mau lomba malah.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya betul.
0: Oke, apa semacam turnamen itu berarti?
1: Betul, turnamen kak. Tapi kita bukan lawan orang tapi individu, kita menunjukkan gerak-gerakan wushu.
0: Oke, gerakan-gerakan yang memang selama ini sudah dipelajari begitu ya.
1: Betul sekali.
0: Berarti ini di sesama teman-teman yang memang di satu perguruan kah atau seperti apa?
1: Itu dari sekolah aku tuh juga banyak kok kayak satu perguruan wushu dengan aku. Dan ketika turnamen nanti aku bisa melawan perguruan lain.
0: Oke, lawan perguruan lain.
1: Iya.
0: Berarti padet nih beberapa minggu ini kemarin latihan.
1: Betul sekali kak. Sangat padat.
0: Udah sekolah, OSIS, terus wushu juga.
1: Iya.
0: Wushu jadwalnya seperti apa?
1: Wushu kalau semisal mau mengikuti turnamen, perlombaan itu biasanya padet kak. 3 hari berturut-turut itu kita latihan. Semisal gak latihan, kita semisal gak turnamen, kita latihannya hanya di hari weekend aja, hari libur.
0: Oke. Boleh dong sebutin apa sih yang memang gerakan-gerakan dasar dari wushu itu yang memang udah dipelajarin?
1: Gerak-gerakan di dasar wushu tuh awalnya kita biasanya harus bisa split.
0: Oh, split. Okay.
1: Roll depan.
0: Anak tari bisa lah ya split ya.
1: Betul. Okay. Kayang okay. juga.
0: Ah, iya.
1: Iya, betul.
0: Iya. Terus?
1: Terus ada gerakan khususnya seperti jurus-jurus itu, jurus itu dipilihin sesuai kemampuan kita, Kak, jurus itu.
0: Oh, jadi di observe dulu ini sama gurunya begitu ya.
1: Sama coach kita tuh nanti dilihat dulu kemampuan kita tuh bisa di bidang apa. Semisal kita bisa mainnya tangan, kita bakal dikasih ke Wing Chun namanya, Kak, jurusnya.
0: Kalau ternyata powernya lebih ada di kaki, nanti dikasih gerakan-gerakan.
1: Iya, jurusnya.
0: Oh, begitu. Iya. Belajar deh kayaknya kita besok ya. Kayaknya kita mau daftar juga deh. Oke. Dan ini turnamen pertama nanti hari Minggu?
1: Betul, ini turnamen pertama aku di Wushu, Kak.
0: Wow, udah berapa persen persiapan?
1: Wah, kalau untuk sekarang kayaknya 80% udah siap sih, Kak.
0: 80% ya, karena udah tinggal besok ya?
1: Betul.
0: Di mana itu?
1: Lokasinya di Taman Budaya Lampung, Kak.
0: Oke. Yang bisa nonton itu umum kah atau hanya keluarga dari para peserta yang mau turnamen?
1: Itu dibuka untuk umum sih, Kak.
0: Oke, yang nonton boleh umum.
1: Betul.
0: Gitu. Oh, jadi kalau teman-teman pada mau tahu juga bagaimana Bunga beraksi dalam wushu, ini bisa nonton besok ya?
1: Betul, bisa banget nonton, Kak. Bisa ketemu, ya.
0: Betul. Di jam berapa besok turnamennya?
1: Aku mulai kumpul di sana dari jam 7:30, Kak. Dan sampai jam 4 itu sudah pengumuman.
0: Ah, pengumuman, siapa yang juara-juaranya.
1: Betul.
0: Oke, berarti kemungkinan jam 9 ya mulai ya?
1: Iya, betul.
0: Jam 9 sudah bisa mulai tuh kalau mau ngelihat Bunga. Atau ternyata ada yang mau ketemu sama Bunga, boleh ya ke Taman Budaya ya. Ya, kalau ketemu ya kan, tentunya udah nyari-nyari mana nih Bunga nih. Karena rame ya pasti di sana ya?
1: Betul, rame banget, Kak.
0: Tapi Bunga sendiri sebagai Gen Z ini tergolong yang apa-apa kegiatan diposting di sosial media juga kah atau seperti apa?
1: Kalau aku sih suka menyebarkan di media sosial, Kak, karena kayak pencapaian aku dari sini, jadi aku bangga, jadi aku ingin tuh menyebarkan atau memperlihatkan kepada orang-orang juga.
0: Berarti kalau followersnya Bunga pasti tahu agendanya ya kan, schedule-schedule-nya Bunga mau kemana nih besok ya, pasti bakal lihat ya.
1: Betul.
0: Iya, boleh dikepoin ya. Oke, sosmednya apa sih Bunga?
1: Aku ada di Instagram Bunga Rahmanisa.a.
0: Oh, oke, okay. Bunga Rahmanisa.a. Itu private atau publish?
1: Publish.
0: Oke, okay. Jadi semua boleh lihat ya. Silakan dikepoin kegiatannya Bunga tuh ya. Dan dengan hobi-hobinya. Aduh, ini kan kalau nyanyi kan mainstream ya.
1: Iya, aduh.
0: Ternyata Bunga enggak mainstream ya, wushu loh ini. Oke, okay. Selain itu tadi, Bunga pernah menjadi juara 2 pidato bahasa Lampung.
1: Betul, Kak.
0: Nah, ada kesulitan kah untuk, karena kan biasanya kita untuk pidato bahasa Indonesia pun pasti sudah ada tingkat kesulitan yang harus dilalui gitu.
1: Betul.
0: Kan, sampai untuk jadi juara begitu, dan ini kan lebih lagi tingkat kesulitannya.
1: Lebih wow lagi,
0: iya,
1: Kak.
0: Bahasa daerah nih, bahasa Lampung.
1: Betul.
0: Begitu. Gimana kemarin?
1: Kemarin sih kalau untuk bagi aku ya, Kak, kesulitan aku itu di menghafal beberapa kosakata bahasa Lampung yang jarang banget aku dengar di telinga aku, Kak. Bener-bener asing itu.
0: Oh, oke, okay. Karena memang Bunga biasanya kan pakai bahasa tutur ya, bahasa keseharian.
1: Betul.
0: Bahasa-bahasa sehari-hari, tapi kalau dalam pidato kan kita pakai bahasa-bahasa diksi-diksi yang mungkin lebih formal begitu.
1: Iya, yang biasanya sebagian dari orang-orang tuh belum pernah mendengar kata-kata itu gitu, Kak, karena bahasa daerah juga gitu kan.
0: Contohnya kata yang kemarin Bunga baru dengar, kata apa dalam pidato bahasa Lampung kemarin?
1: Kata apa ya, Kak? Banyak sih, Kak, sebenarnya. Aduh, aku juga lupa sih, Kak.
0: Oke, baik-baik ya. Dan itu yang menjadi kesulitan untuk pidato bahasa Lampung itu sendiri.
1: Betul. Untuk menghafal juga pidato bahasa Lampung kan tidak hanya 1-2 kata gitu kan, Kak. Tapi melainkan 1 lembar lebih, Kak. Aku harus menghafal teks itu dalam berbahasa Lampung.
0: Wow, dihafal ya. Dan
1: betul.
0: Pastinya dituturkan dengan senatural mungkin dong.
1: Iya, tanpa lihat teks juga itu, Kak. Jadi benar-benar pure kita ngehafal dari teks yang udah dikasih sama guru aku itu.
0: Ada teknik gak sih kalau Bunga sendiri untuk menghafal?
1: Kalau aku ada sih kak, aku 5 menit menghafal, 1 menit tanpa menghafal, itu hafal atau tidaknya aku harus mencoba sebisa mungkin kak. Karena aku harus terbiasa dong dengan kosakata itu.
0: Oke, jadi tekniknya seperti itu ya, 5 menit menghafal, nanti 1 menit untuk di-review dulu.
1: Iya.
0: Oke, kalau ketika belum lengkap, nambah lagi 5 menit lagi untuk ngafalin lagi begitu ya.
1: Betul.
0: Oke, pengulangan-pengulangan di-review lagi ya. Oke, baik, itu untuk pidato bahasa Lampungnya sendiri ya. Dan ternyata kan juara juga atau menjadi duta baca SMP Negeri 1 ini. Berarti Bunga sangat melek literasi ya.
1: Betul kak.
0: Oke, gimana dong, coba ceritain sama kita proses dari Duta Baca itu sendiri.
1: Oke boleh, jadi di awal-awal Duta Baca itu ada namanya seleksi juga kan kak. Karena Duta Baca itu dari awal tuh seperti kompetisi yang diadakan oleh sekolahku. Aku mengikuti tes itu semisal kayak wawancara, terus tes ketepatan dalam membaca, dan itu juga bisa mengetes public speaking kita kak. Karena sebagai juri yang untuk menilai aku untuk bisa masuk ke Duta Baca itu juga gak banyak, gak banyak apa ya kak, gak banyak yang susah-susah gitu juga sih kak. Karena mengkondisikan juga dengan kitanya kak.
0: Oke, jadi memang akhirnya jadi mudah ya melewati proses-proses itu ya.
1: Iya betul, dan seru juga kok kak menurut aku prosesnya.
0: Oh iya.
1: Karena emang hobi juga kak aku membaca.
0: Oke. Jadi itu tuh pesertanya seluruh siswa SMP Negeri 1?
1: Tidak kak, itu pesertanya itu untuk yang mau mengajukan diri saja untuk menjadi duta baca kak.
0: Oke. Pada saat itu berapa orang saingan Bunga sendiri?
1: Saingan aku kurang lebih 30-40 orang kak.
0: Banyak dong.
1: Iya betul sekali.
0: Itu cowok cewek digabung?
1: Itu sebenarnya kita gak melihat gender kak, mau cewek atau cowok, yang penting yang mau mencalonkan diri sebagai duta baca. Tapi lebih dominan ke perempuan kak, untuk yang mencalonkan menjadi duta baca SMP Negeri 1.
0: Kebanyakan
1: ya,
0: yang minat untuk menjadi duta baca ini ya.
1: Betul.
0: Berarti dari 40 disaring ke berapa dulu atau langsung jadi satu?
1: Itu nanti diambil finalisnya dulu kak. Finalis 10 orang, dan nanti disaring lagi menjadi 5 orang finalis terakhir. Dan yang akhirnya terpilih menjadi duta baca hanya 2 orang dari 40 orang itu kak.
0: Oh 2 orang akhirnya.
1: Iya 2 orang.
0: Bunga ada salah satunya begitu ya.
1: Iya betul sekali.
0: Dan ini periodenya per tahun atau seperti apa?
1: Per tahun kak.
0: Oke, jadi Bunga yang duta baca tahun 2026.
1: Iya tahun ini.
0: Nanti 2027 akan ada lagi.
1: Akan ada lagi. Betul sekali.
0: Oke, siap kalau gitu ya. Bunga, nanti kita lanjut lagi ngobrol masih tentang kesehariannya Bunga. Dan pendengar, jangan kemana-mana juga, kita masih akan terus mendengarkan dan ngobrol sama Bunga. Tapi kita rehat dulu dengan satu buah lagu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Siap

0: Baik pendengar, masih bersama Ardisen dalam seruit seru siang seru inspirasi teman ya. Masih tentang melestarikan budaya tradisional di era modern ala Gen Z ya. Dan kita masih bersama Bunga Rahmanisa Abiyah yang merupakan juara 2 pidato bahasa Lampung dan juga duta baca SMP Negeri 1 di tahun 2026 ya. Hai Bunga.
1: Hai.
0: Masih ya bareng kita nih. Bunga, kalau ngomongin tentang pencapaian sampai saat ini kan lumayan banyak ya.
1: Betul.
0: Tapi apa sih kira-kira yang belum Bunga pernah lakukan dan sebenarnya aku pengen deh, pengen melakukan hal itu deh. Aku pengen deh berkecimpung di dunia ini deh begitu. Apa sih yang kira-kira Bunga belum dapat atau apa?
1: Aku pengen banget bisa nyanyi sih Kak.
0: Pengen bisa
1: betul,
0: nyanyi.
1: Betul, karena kayak wah seru ya nyanyi ini. Kayaknya aku mau coba deh. Tapi aku tertarik tapi aku susah gitu Kak.
0: Oh iya, tapi maksudnya kalau di rumah sendiri nyanyi-nyanyi gak sih?
1: Iya sering sih Kak, dengerin sering lagu sih Kak sebenarnya betul.
0: Kira-kira kalau Bunga sendiri mendengarkan suara Bunga sendiri, ya kan? Ada bakatnya?
1: Menurut aku sih ada ya Kak, cuman okay. Aduh gimana ya?
0: Okay. Berarti tinggal ini diasah ya?
1: Iya betul
0: ya, okay. Tapi orang tua setuju gak sih kebanyakan banget ini semua pengen dicoba?
1: Setuju kalau orang tua aku support untuk nganter aku ke event manapun yang aku datengin, untuk nganterin aku ke sekolah, bolak-balik ke sekolah karena banyak acara itu, orang tua aku support banget Kak.
0: Wah luar biasa ya. By the way, kita ngomongin tentang orang tua yang support gini ya.
1: Iya.
0: Apa sih menurut Bunga arti dari support dari orang tua itu?
1: Support itu kayak pendukung dari orang tua kita, orang tua kita tuh mendukung dengan segala hal atau segala kegiatan yang kita lakuin Kak.
0: Penting gak kalau menurut Bunga sendiri?
1: Penting banget Kak, karena kalau kita didukung tuh kita jadi lebih semangat untuk melakukan kegiatan yang akan kita lakuin Kak.
0: Jadi semangatnya beda ya?
1: Betul.
0: Ada dorongan dari keluarga.
1: Iya, begitu. Jadi kita tambah lebih semangat lagi Kak untuk ngadain kegiatan itu, ngakuin kegiatan itu.
0: Dan sampai saat ini orang tua support semua kegiatan-kegiatan yang Bunga lakukan selagi itu masih dalam hal yang positif.
1: Betul sekali.
0: Keren. Dan selalu ada ya dalam setiap kesempatan.
1: Iya, selalu ada dan selalu nemenin aku sih Kak di berbagai event yang aku datengin.
0: Dan itu keren loh, dan itu gak semua anak bisa dapetin loh Bunga.
1: Iya betul banget Kak.
0: Nah, dan Bunga harus disyukuri itu ya.
1: Iya betul sekali.
0: Keren banget, nanti minta makasih sama mama ya.
1: Oke.
0: Peluk cium mamanya.
1: Iya.
0: Iya, karena gak semua kan. Bunga betul. Sendiri kalau ngeliat teman-teman, apakah semua teman-teman selalu disupport begitu dengan orang tuanya atau seperti apa?
1: Kalau teman-teman aku ngeliatnya juga ada yang disupport dan ada yang enggak Kak. Jadi aku bisa ngerasain gitu.
0: Iya kan? Dan gak semua orang tua itu selalu hadir dalam kesempatan ataupun momen anaknya kan?
1: Betul Kak, karena ada yang sibuk gitu Kak.
0: Oke, berarti sayang banget nih sama orang tuanya.
1: Wah sayang banget sih Kak.
0: Coba dong apa yang mau disampaikan untuk orang tuanya?
1: Aku mau nyampein bilang makasih banget untuk mama dan papaku yang selalu support dan selalu nyemangatin aku dalam kegiatan aku, dalam hal yang aku lakuin, dan selalu mendukung aku di setiap perlombaan yang akan aku datangi.
0: Keren ya. Ini lagi dengar gak yang ini kan yang ikut mama ya?
1: Iya betul.
0: Iya mama monitor gak ya? Di luar gak ada monitornya nih kayaknya. Kalau di luar sana ada ya monitornya.
1: Iya.
0: Oke, apa-apa dengerin gak?
1: Mungkin dengerin dia langsung di mobil. Atau abang-abang aku juga.
0: Sapa dong abangnya.
1: Hai abang.
0: Oh tadi kayaknya Kak Ardi lihat tadi diantar abangnya gak sih?
1: Iya diantar abang aku.
0: Iya. Dan support juga ya?
1: Support Kak keluarga aku. Jadi aku semangat banget sih Kak untuk ngadirin event-event.
0: Biasanya abang-abang males tahu ngeladenin adeknya.
1: Iya, ada yang kadang sesuai mood sih sebenarnya Kak. Sesuai mood, kadang mau, kadang enggak gitu.
0: Tapi ini mau loh dia ya.
1: Iya.
0: Keren ya, punya keluarga yang support itu adalah reward ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, ke depan selain nyanyi juga apa yang kira-kira mau Bunga lakukan untuk memperkaya ataupun memperkaya ini ya, maksudnya kemampuan Bunga, memperkaya kemampuan ya, terus juga menambah wawasan, apalagi yang mau Bunga lakukan?
1: Aku mau ningkatin akademik aku sih Kak.
0: akademik.
1: Betul, okay. Karena dari semua hal yang aku lakuin itu kan berkaitan dengan non akademik nih kak. Mm-hmm. Dan sekarang aku mau nyoba lagi ningkatin di akademik aku sendiri.
0: Oke, okay. Tapi selama ini akademik aman kan?
1: Aman kak, bisa seimbang alhamdulillah. Hmm,
0: tapi ini pengen ditingkatin biar ada prestasi yang juga bisa ditorehkan di akademik.
1: Betul, dan gak hanya di akademik, dan tidak hanya di non akademik kak, tapi melainkan di akademik juga aku pingin mencoba lagi kak.
0: Wow, luar biasa. Apalagi sekarang tuh zaman-zaman ada Clash of Champions.
1: Betul.
0: Nonton juga?
1: Betul, nonton juga aku, kak.
0: Pengen jadi salah satu pesertanya gak sih?
1: Wah, pengen sih, kak. Cuman kayak, oh sulit banget nih ya. Harus bekerja otak, bekerja maksimal, aduh.
0: Iya, tapi tetap keren di luar gitu ya. Dengan prestasi-prestasinya gitu ya.
1: Betul.
0: Keren, keren, keren. Pinternya dapet, kerennya dapet.
1: Betul, terkenal juga dapet.
0: Nah, itu dia ya. Oke, dan kalau ngomongin cita-cita sebagai siswi SMP, kan kalau anak-anak kecil nih kalau kita tanya cita-cita berubah-ubah ya.
1: Iya betul.
0: Ini kalau anak SMP nih yang kita tanya ya, Bunga, apa sih sebenarnya cita-citanya?
1: Aku pingin jadi dan aku pingin masuk IPDN sih kak.
0: Oh, oke. Okay.
1: IPDN ikatan dinas sih kak, aku tertarik banget karena kayak wah keren nih. Kita masuk situ juga gak gampang kak, untuk akademik kan juga harus dijosin banget gitu kan kak di situ.
0: Okay. Dan dari sekarang belajar udah menuju ke sana?
1: Iya udah, disupport mama juga sih kak.
0: Okay.
1: Disuruh iya masuk sana aja bagus gitu.
0: Dan ngeliat Clash of Champion ada kedinasan sekarang ini.
1: Wah,
0: juga
1: makin-makin ya kak. Makin wah mau nih
0: ya kan, untuk season ini kan ada anak-anak kedinasan kan.
1: Iya.
0: Ada anak IPDN juga kan.
1: Betul.
0: Iya. Oke, dan udah mulai les-les?
1: Aku untuk les di akademik belum mulai. Tapi kalau untuk les bahasa Inggris aku udah lumayan mulai kak.
0: Oke, okay. Berarti sudah mau memperkuat pondasi di bahasa Inggrisnya ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, okay. Apalagi yang belum kecapaian?
1: Kayaknya udah sih, kak. Udah aku coba semua nih.
0: Tinggal
1: kayaknya.
0: Tinggal nyanyi ya?
1: Tinggal nyanyi, aduh.
0: Oh, berarti soon nih ke depan Bunga jadi penyanyi nih?
1: Iya, mengalahkan Lyodra.
0: Amin ya, ini luar biasa nih ya. Di umur segini udah dicoba untuk belajar, pasti nanti di usia 17-an udah matang nih.
1: Iya, mau sih kamunya begitu ya,
0: maunya
1: kak.
0: Maunya begitu ya, amin ya.
1: Amin.
0: Tapi udah mau mulai untuk les-les vokal atau seperti apa?
1: Oh, belum mulai sih kak, karena aku akhir-akhir ini juga lagi sibuk banget kak. Untuk kayak forum, untuk perlombaan di bidang wushu juga. Aku lagi mulai sibuk sih kak.
0: Oke, okay. Dan nanti kan kita punya nih ajang nyanyi yang sangat bergengsi. Dari zamannya mama kamu mungkin, dari zaman nenek kamu mungkin. Yeah. Sudah ada lomba nyanyi yang sangat terkenal di RRI ini, namanya Bintang Radio Indonesia.
1: Oh iya, betul sekali.
0: Nanti kalau emang mau belajar nyanyi, liatin aja nanti peserta pada nyanyi. Dari yeah. situ kan kita bisa belajar.
1: Wah, tapi pasti penyanyinya keren-keren banget gak sih kak?
0: Iya, tapi kan wow. Bunga datang nonton dan dengerin komentar-komentar juri. Jadi dari
1: iya,
0: situ
1: betul.
0: Belajar.
1: Dan jadi terinspirasi juga ya kak.
0: Betul.
1: Iya.
0: Nah oke okay ya. Dan harapannya Bunga nih ke depan apalagi nih untuk prestasi Bunga, pendidikan Bunga sendiri seperti apa?
1: Harapan aku ke depannya bisa maju lagi, ditingkatkan lagi dan lebih dari yang sekarang lagi kak.
0: Amin.
1: Tapi aku tetap bersyukur kok apa yang udah aku dapetin sekarang. Dan aku udah seneng banget apa yang aku capai sekarang kak.
0: Oke, dan ada gak sih sebagai penutup closing statement kita untuk seluruh pendengar di luar sana, atau yang seumuran sama Bunga, atau teman-teman Bunga di luar sana, apa yang ingin Bunga sampaikan agar kita itu lebih berprestasi lagi gitu?
1: Nah, yang mau aku sampaikan itu untuk teman-teman semuanya, kalian jangan takut untuk mencoba hal baru. Dan ketika kalian pingin mencoba hal baru, kalian itu lakuin aja dan jangan takut untuk mencoba hal itu kak.
0: Yes, oke, okay. Jangan takut untuk mencoba ya.
1: Iya.
0: Ya, mumpung muda ya, harus.
1: Mumpung masih muda ya kak.
0: Iya.
1: Bisa nge-explore ke semuanya.
0: Betul.
1: Tuh.
0: Betul. Ketika ternyata kita cek, punya bakat nih, bisa jadi.
1: Betul.
0: Dari situ jalan
1: karena
0: kita ya.
1: bakat itu sebenarnya bisa jadi prestasi loh kak. Dari hobi menjadi bakat, menjadi prestasi.
0: Keren banget. Bunga, terima kasih ya. Insight yang sudah disampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lagi dengerin kita juga ya.
1: Betul.
0: Oke, terima kasih Bunga, bye-bye.
1: Bye.
0: Bye-bye sama pendengar semua dong. Hai,
1: bye. Bye semuanya.
0: Ya, bye-bye. Ya pendengar, itulah dia obrolan kita bersama Bunga Rahmanisa Abi ya, yang merupakan juara 2 pidato bahasa Lampung dan juga duta baca SMP Negeri 1 di tahun 2026 ini di acara Seruit, seru siang seru inspirasi teman. Ardu Isen pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Harus kerjasama, satu kasus, satu masalah di Bandar Lampung kan nggak bisa diselesaikan oleh dinas PPA. Kemudian peduli pada para peduli perempuan dan anak.
2: Kalau aku sendiri sih, saya tahu itu dari 2022. Itu pertama kali saya ikut Sambo dan pertama kali saya juga terjun di pertandingan Porpo.
0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung Siang edisi Sabtu 8 Agustus 2026 dengan topik berita. Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung kini tidak hanya menyasar perempuan dan anak, tetapi juga kaum laki-laki. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI YK. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung kini tidak hanya menyasar perempuan dan anak, tetapi juga kaum laki-laki. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi menekan kasus kekerasan yang hingga kini masih didominasi oleh tindak kekerasan seksual terhadap anak. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
3: Kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi perhatian serius di Kota Bandar Lampung. Data hingga akhir Juli 2026 mencatat terdapat 122 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah tersebut, 89 kasus merupakan kekerasan seksual atau pencabulan, 20 kasus kekerasan fisik, 3 kasus perdagangan orang, 3 kasus penelantaran anak, 3 kasus perundungan, serta 4 kasus yang berkaitan dengan layanan konseling. Sementara itu, total kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat sepanjang Januari hingga Juli 2026 mencapai 250 kasus. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA

0: Kota Bandar Lampung, Mariamah mengatakan penjagaan dilakukan secara masif melalui sekolah, kecamatan, puskesmas, hingga organisasi perangkat daerah dan jejaring lintas sektor seperti kepolisian dan pengadilan agama.
1: Oh, upaya kita full ya, masif ya. Upaya pencegahan melalui sekolah, melalui ke masyarakat, kecamatan, kemudian kita mengumpulkan wakasek ya, puskes, kemudian seluruh dinas terkait dia melalui jejaring, baik jaring vertikal seperti seluruhnya sasaran kita, karena harus kerjasama. Satu kasus, satu masalah di Bandar Lampung kan nggak bisa diselesaikan oleh dinas PPA. Kemudian peduli pada para peduli perempuan dan anak.
0: Mariamah mengatakan sasaran pencegahan saat ini tidak hanya perempuan, tetapi juga laki-laki. Hal itu dilakukan karena mayoritas pelaku kekerasan yang ditangani merupakan laki-laki, sehingga edukasi perlu diberikan secara lebih luas untuk mencegah terjadinya kekerasan sejak dini. Mariamah juga menjelaskan, banyak korban yang ditangani berasal dari keluarga yang mengalami perceraian maupun dibesarkan oleh orang tua tunggal. Sementara itu, warga Bandar Lampung Budi menilai perlindungan anak harus menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
2: Saya Budi, warga Bandar Lampung. Menurut saya, kasus kekerasan anak ini sangat memprihatinkan ya. Anak-anak kan seharusnya dapat perlindungan dari keluarganya, lingkungan sekitarnya. Nah, ini malah dilakukan kekerasan. Saya tuh berharap orang tua, terutama orang tua anak-anak ini bisa lebih perhatian.
0: Budi mengatakan kasus kekerasan terhadap anak sangat memprihatinkan karena anak seharusnya mendapat perlindungan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Dari Bandar Lampung, Nurul Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Waikanan menyambut positif usulan Perkumpulan Gerakan Kebangsaan atau PGK DPC Waikanan untuk menggelar sesi wawancara langsung dengan para calon wakil bupati. Langkah ini dinilai penting agar masyarakat mengenal lebih dalam sosok calon pemimpin mereka. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
4: Ketika DPRD hari ini atau di kemudian hari mengakomodir yang menjadi aspirasi kami, DPRD pun mendapat legitimasi.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Waikanan menyambut positif usulan Perkumpulan Gerakan Kebangsaan PGK DPD Waikanan untuk menggelar sesi wawancara langsung dengan para calon wakil bupati. Ketua DPRD Waikanan Rial Kalbadi menyatakan pihaknya setuju dengan gagasan tersebut, namun DPRD akan terlebih dahulu berkonsultasi dengan para calon wabub serta membahas kemungkinan memasukkannya ke dalam rencana kerja atau renja DPRD. Di samping merespon usulan PGK, Rial menjelaskan mekanisme pemilihan wabub tetap wajib berpedoman pada tata tertib atau tatib DPRD Waikanan. DPRD sendiri telah menggelar rapat paripurna terkait usulan calon wabub. Adapun alur dan tahapan seleksi yang akan berjalan meliputi pembentukan panitia pemilihan, penetapan calon, penyampaian visi dan misi, dan pelaksanaan pemilihan atau voting.
6: Ya kalau dari legislatif, ya kami setuju lah, biar lebih mengenal daripada sosok kedua calon wakil bupati yang akan mencalonkan diri sebagai wakil bupati Waikanan. Proses itu tentunya kami sudah melaksanakan paripurna usulan calon wakil bupati. Selanjutnya kami akan tindak lanjuti sebagaimana tertuang pada aturan tatib kami. Kami melaksanakan pembentukan panitia pemilih. Setelah pembentukan panitia pemilih, kami akan penetapan, kemudian ada penyampaian visi dan misi. Kegiatan terakhir nanti melaksanakan pemilihan, voting lah, pemungutan suara.
5: Sementara itu Ketua DPD PGK Waikanan, Yogi Wahyudi mengapresiasi keterbukaan DPRD dalam menampung aspirasi publik. Ia menegaskan bahwa posisi wakil bupati bukan sekadar milik koalisi partai politik atau DPRD semata, melainkan milik seluruh masyarakat Waikanan.
4: Kami juga pasti mengucapkan terima kasih bahwa aspirasi kami didengar oleh DPRD dan menjalankan siogyanya peran dari legislatif. Nah tentu harapan kami, karena mereka adalah wakil rakyat, mereka turut mengawal yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Artinya kami ingin menegaskan bahwa wakil bupati ini bukan milik koalisi partai, bukan milik DPRD yang seyogyanya memiliki wewenang untuk memilih, tapi wakil bupati ini milik rakyat juga. Nah, kita coba mempertanyakan beberapa hal termasuk selaras atau tidak dengan visi-misi bupati sebelumnya, misal. Kemudian bagaimana pandangan dia terhadap permasalahan-permasalahan di Kabupaten Waikanan yang cukup kompleks, mulai dari infrastruktur kesehatan, kesejahteraan, kemiskinan, dan lain-lain, itu cukup kompleks. Dan walaupun rakyat tidak punya hak pilih, tapi minimal masyarakat bisa melihat sejauh apa kemampuan, kapasitas, kapabilitas, dan integritas dari calon-calon tersebut.
5: Menanggapi kemungkinan jika calon wabup enggan diwawancarai, Yogi menyerahkan sepenuhnya mekanisme konsultasi kepada DPRD. Kendati demikian, ia menekankan para calon semestinya adaptif terhadap aspirasi publik. Lebih lanjut, Yogi menjelaskan pihaknya tidak ingin mengintervensi wewenang DPRD. Namun Yogi berpendapat bahwa para calon wabup sebaiknya mengikuti mekanisme panitia. Jika aspirasi ini nantinya tidak terakomodasi, maka pihaknya akan tetap menyampaikannya melalui jalur lain yang sah. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Metro resmi mengintegrasikan sistem digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial atau bansos guna memastikan pendistribusian bantuan masyarakat berjalan lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memangkas birokrasi serta meminimalisasi potensi penyimpangan data penerima manfaat di kawasan tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
7: Program ini berjalan dengan baik, nah itu harus diberitahukan ke masyarakat, terus juga tokoh-tokoh masyarakat, supaya kita punya pemahaman.
3: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Ditjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau Kemendagri, melakukan kunjungan kerja di Kota Metro. Kunjungan bertujuan dalam mendukung perluasan digitalisasi penyaluran bantuan sosial atau bansos agar berjalan secara transparan dan aman bagi masyarakat. Kota Metro terpilih menjadi salah satu daerah percontohan dalam program perluasan digital nasional berkaitan kesiapan infrastruktur dan komitmen tata kelola pemerintah. Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional atau IDKN, Ditjen Dukcapil Kemendagri, Ningrum, menegaskan bahwa integrasi data kependudukan berbasis nomor induk kependudukan atau NIK menjadi kunci utama agar bansos tepat sasaran dan bebas dari manipulasi.
7: Kita audiensi dengan wali kota untuk memastikan bahwa program perlinsos untuk bantuan sosial ini akan berjalan baik di Kota Metro, karena Kota Metro ini salah satu dari perluasan digitalisasi piloting program bansos ini. Dari 42 kabupaten kota yang dikembangkan dari awalnya Banyuwangi, maka Kota Metro salah satu yang terpilih. Maka saya harus ketemu dengan wali kota dan jajaran untuk memastikan komitmennya untuk keberhasilan program ini ke depan. Semua stakeholder harus terlibat, utamanya misalnya pastinya dinas sosial, seperti yang hadir tadi, Kominfo, kalau misalnya aktivasi KD nanti kan jaringannya harus kuat segala macam, juga untuk di media, itu kan Kominfo juga, bagaimana program ini berjalan dengan baik, nah itu harus diberitahukan ke masyarakat, terus juga tokoh-tokoh masyarakat, supaya kita punya pemahaman yang sama bahwa program ini akan membantu masyarakat dan bantuan itu akan tepat sasaran, seperti itu.
3: Ningrum menekankan pentingnya sinergi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder di lingkungan pemerintah Kota Metro. Menurutnya, melalui digitalisasi, celah penyimpangan dalam penyaluran bansos dapat ditekan seminimal mungkin dan seluruh proses pendistribusian mulai dari verifikasi data hingga pencairan dana akan tercatat secara digital dan real time. Ningrum berharap implementasi teknologi tidak hanya sekedar menjadi inovasi administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat konkret di lapangan. Terpilihnya Kota Metro dalam program perluasan diharapkan menjadi pemantik bagi kabupaten dan kota lain di Provinsi Lampung, bahkan di tingkat nasional. Dengan sistem yang transparan dan aman, hak masyarakat kurang mampu dapat terpenuhi secara utuh tanpa hambatan birokrasi yang berbelit. Dari Bandar Lampung, Palasa Situpu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Lintas Lampung Olahraga.
3: Atlet Sambo Lampung Risma Cherly menyebut olahraga Sambo tidak hanya mengajarkan teknik bela diri, tetapi juga membentuk mental, disiplin, dan semangat meraih prestasi. Dukungan keluarga menjadi motivasi utama dalam perjalanan karirnya sebagai atlet. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
9: Risma Sherly mengaku mulai mengenal olahraga sambo pada tahun 2022 melalui sebuah klub. Pada tahun yang sama, ia langsung mengikuti ajang pekan olahraga provinsi atau Porprov sebagai pengalaman pertama bertanding. Menurut Risma kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan, sambo dipilih karena mampu melatih mental, kedisiplinan, serta membuka peluang untuk berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Prestasi terbaru diraih pada kejuaraan Gubernur Cup Sumatera Selatan dengan meraih juara ketiga. Meski demikian, perjalanan sebagai atlet tidak selalu berjalan mulus. Ia mengaku pernah pulang tanpa membawa medali, sehingga merasa kecewa karena hasil yang diperoleh belum sesuai dengan usaha dan latihan yang dijalani.
10: Kalau aku sendiri sih, saya tahu itu dari 2022, itu pertama kali saya ikut sambo dan pertama kali saya juga terjun di pertandingan Porprov. Prestasi terakhir kemarin saya ikut kejuaraan yang Gubernur Cup di Sumatera Selatan. Saya dapat juara 3.
9: Sementara itu, dukungan penuh dari orang tua menjadi penyemangat untuk terus berlatih. Orang tuanya selalu mengingatkan pentingnya kedisiplinan, datang tepat waktu saat latihan, dan tidak mudah menyerah dalam mengejar prestasi. Sebagai atlet bela diri, Risma juga mengakui cedera menjadi tantangan yang hampir selalu dihadapi saat latihan maupun bertanding. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan tekadnya untuk terus berkembang dan mengharumkan nama Lampung di cabang olahraga sambo. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
3: Menjelang PM Porprov Lampung 2026, Koni Waikanan merancang program karantina atlet selama 1 bulan. Penjaringan atlet potensial ini didasarkan pada capaian para atlet selama ajang Porcup. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
11: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Waikanan mulai memetakan potensi atlet untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Lampung 2026. Sekretaris Umum KONI Waikanan, Marisol Silayen, kepada RRI mengatakan pemetaan atlet dilakukan setelah pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten atau Porcup. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya menjaring atlet potensial untuk memperkuat kontingen Waikanan. Menurutnya, hasil Porcup menjadi dasar KONI dalam melihat potensi atlet yang dapat dipersiapkan menuju Porprov 2026. Atlet yang dinilai memiliki kemampuan akan dipetakan sesuai cabang olahraga masing-masing. Dirinya menambahkan pemetaan tersebut saat ini sudah dilakukan oleh KONI Waikanan. Langkah itu menjadi bagian dari persiapan agar atlet yang terpilih mampu tampil maksimal pada ajang Porprov.
12: Kemarin kita baru saja menggelar Pekan Olahraga Kabupaten, Porcup, Pekan Olahraga. Itu salah satu untuk menjaring atlet-atlet kita yang akan berlaga nanti di Porprov ini. Jadi kita sekarang sudah kita petakan potensi-potensi atlet yang akan kita ikut sertakan di dalam Porprov di 2026. Insya Allah nanti mungkin dalam waktu dekat atau 1 bulan sebelum menjelang Porprov, kita akan adakan semacam karantina lah. Karantina atlet yang mana itu kita betul-betul persiapkan untuk mengikuti Porprov ini nanti.
11: Lebih lanjut, pihaknya juga berencana melakukan pemusatan persiapan melalui karantina atlet menjelang pelaksanaan Porprov. Karantina tersebut diperkirakan berlangsung sekitar 1 bulan sebelum pertandingan dimulai. Dirinya menjelaskan karantina bertujuan mempersiapkan atlet secara lebih terarah sebelum bertanding. Melalui tahapan tersebut, pihaknya berharap atlet Waikanan dapat mencapai kondisi terbaik saat Porprov 2026 berlangsung. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek? Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026. Pelaksanaan acara akan dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Novita 0822-763-46047 atau Medi 0813-690-8301.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
5: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Ma, bantuin Marvel yuk.
2: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
2: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
2: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
2: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
2: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya.

0: rapatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Ma, bantuin Marvel yuk.
4: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
3: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
4: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
3: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
4: Emang sustainable living itu apa sih?
3: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang pastinya untuk masa depan kita.
4: Oh, terus caranya gimana?
3: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
4: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
3: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris, dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Bro, jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi? Waktu 24 jam rasanya kurang.
3: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
3: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
4: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
5: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
6: Saatnya UMKM naik kelas.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris, dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas, jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana, hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time, dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
5: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
6: AI? Kecerdasan buatan itu?
4: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
5: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
7: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
8: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
9: Saatnya UMKM naik kelas.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang waktunya Ardi Husain pamit undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Dan sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cermin Tesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kali ini Dian Oktavia kembali hadir menemani Anda di Lampung sore ini. Tentunya kita akan hadirkan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu enak akan menemani Anda di Sabtu sore ini 8 Agustus 2028. Bukan ya, 2026. Keasikan nih 8 mulu, tanggalnya tanggal kembar. Udah check out apa nih pendengar? Iya. Oke deh, sampai nanti jam 7 malam sama Dian Oktavia ya, di sini aja di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian

0: Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus dikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Selamat sore pendengar, hari ini di hari Sabtu ya. Apa agenda yang sudah Anda lakukan di tanggal 8 Agustus 2026 ini? Ih, tanggal kembar, gimana nih? Sudah mulai cewek apa di online shop? Ya ampun. Atau justru malah lagi mencoba untuk menahan nafsu-nafsu itu, karena tahu ya harus lebih mindful lagi dalam menggunakan keuangan. Oke juga ya. Tapi nih biasanya

ya, in this economy, kita tuh mulai kayak sadar harus lebih meningkatkan lagi sustainable living gitu kan ya, dengan memanfaatkan pekarangan kita untuk menjaga ketahanan pangan. Bisa kita tanam-tanamin dengan tanaman sayuran yang biasa kita olah di dapur sendiri, atau seperti perbumbuan cabe, bawang gitu ya, tomat, terong. Jadi kalau lagi kayak belum sempet ke pasar tapi udah bisa motek sendiri nih sayuran sama bumbu tuh kayak lumayan banget sih ya. Tapi memang nih biasanya kalau bertani itu identik dengan menggarap ya adalah lahan sendiri gitu kan ya. Tapi nih ada yang unik juga terkait dengan tanam-menanam di Kabupaten Pringsewu, karena mereka punya pola baru namanya corporate farming. Wah, seperti apa tuh gitu kan ya. Corporate farming ini ternyata mendorong petani untuk mengelola lahan secara bersama-sama dalam satu hamparan, supaya pertaniannya bisa lebih efisien, produktif, dan punya daya tawar yang lebih kuat lagi. Konsepnya tuh sudah diterapkan di Pekon Pujadadi, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu. Jadi langkah awalnya itu ditandai dengan penanaman padi perdana corporate farming oleh Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas. Dan menurut pemerintah daerah, model ini diharapkan bisa menjawab berbagai tantangan yang dihadapi petani ya saat ini. Mulai dari akses teknologi, produksi, produktivitas, sampai pemasaran dari hasil panen ya. Jadi sebenarnya bukan sekedar tanam bareng gitu pendengar, tapi bagaimana pertanian dikelola lebih terencana dan terintegrasi. Karena kalau lahannya dikelola bersama, harapannya bukan cuma sawahnya yang makin luas secara pengelolaan, tapi peluang untung petaninya juga yang ikut meluas. Dengan cara ini pastinya kesejahteraan masyarakat sekitar, khususnya petani, bisa lebih tercapai begitu ya. Dan semoga ini pun bisa menjadi percontohan untuk daerah-daerah lainnya.

0: Pendengar, jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Pro 1 RRI Bandar Lampung. Tapi sebelum ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu azan sholat asar dan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk Anda yang melaksanakannya.
1: Saatnya sholat asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Pendengar kerasa gak sih beberapa hari ini memang panasnya? Wow, luar biasa ya, Masya Allah. Dan pastinya juga kita diminta untuk terus menjaga kesehatan dengan jangan lupa minum air putih supaya gak dehidrasi. Dan ternyata cuaca panas bukan cuma bikin manusia gampang haus dan gerah, ternyata ternak juga bisa ikut kepanasan loh, pendengar. Kondisi inilah yang jadi perhatian pemerintah Provinsi Lampung, terutama dalam menghadapi potensi dampak El Nino terhadap sektor peternakan. Pemprov Lampung kini memperkuat langkah antisipasi supaya sapi-sapi di Lampung tetap sehat, produktivitasnya terjaga, dan tentunya juga usaha peternakan tetap berjalan. Nah, upaya inilah yang dibahas dalam kegiatan Cattle and Dairy Pass Day 2026 yang digelar PT SHS International bersama PT Envu Indonesia di Bandar Lampung pada 6 Agustus lalu. Jadi, kegiatannya dihadiri oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Ibu Lili Marwati bersama perwakilan Dinas Peternakan Kabupaten dan Kota Selampung, beserta akademisi hingga pelaku usaha. Tema yang diangkat juga cukup serius nih, yaitu terkait mengamankan profitabilitas produksi di era anomali iklim El Nino Godzilla. Namanya memang terdengar seperti judul film monster ya, Godzilla gitu. Tapi memang yang dihadapi peternak bukan sekedar film, dampaknya nyata banget dan harus diantisipasi segera. Nah, makanya forum itu hadir untuk membahas bagaimana perubahan iklim dan kondisi panas ekstrim bisa mempengaruhi produktivitas dari sapi potong maupun sapi perah. Salah satu ancaman yang diperhatikan adalah head stress atau kondisi ketika ternak menghadapi tekanan akibat suhu panas. Kalau sapi mengalami stres akibat panas, tentu bukan cuma soal sapi jadi nggak nyaman, tapi produktivitasnya juga bisa menurun. Akhirnya yang ikut kepanasan bukan cuma sapinya, tapi juga hitungan usaha peternaknya. Karena itu ya, berbagai strategi mitigasi pun mulai disiapkan. Mulai dari penguatan biosecurity, manajemen kesehatan ternak, hingga pengendalian faktor penyakit secara terpadu. Langkah ini penting karena perubahan iklim juga dapat meningkatkan resiko munculnya penyakit yang ditularkan melalui faktor. Dan intinya sederhana, ternak harus tahan panas, peternaknya juga jangan sampai ikut panas karena produktivitas yang turun. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Pemprov Lampung menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan juga akademisi, penyuluh, hingga pelaku usaha. Karena dalam dunia peternakan, lebih baik mencegah ternak stres daripada peternaknya yang stres belakangan ya. Itulah langkah Pemprov Lampung memperkuat antisipasi El Nino di sektor peternakan. Di tengah tentunya musim yang semakin panas akibat kemarau dan juga El Nino Godzilla.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

Berdengar udah memasuki di jam 4 lewat 15 menit ya, waktu sore hari. Gimana nih, apakah Anda bawaannya masih kayak lemes ya karena rebahan seharian? Kenapa tuh? Ya lumayan lah, lagi hari libur begini kayak ya bayar utang tidur aja gitu gak sih? Ada gak yang begitu? Waktu weekend datang langsung kayak bayar utang tidur gitu. Pokoknya akhir pekan dipakai untuk balas dendam sama bantal. Tapi ternyata pendengar, cara seperti ini gak serta-merta bisa ganti semua waktu tidur yang hilang selama hari kerja kamu. Jadi kalau memang selama 5 hari nih dari Senin sampai Jumat kita kurang tidur, tubuh tuh ya gak bisa dibilang lunas sekejap dari hari Sabtu Minggu bayar utang tidurnya. Nah, sebenarnya ada gak sih istilah utang tidur atau sleep debt itu? Ternyata memang ada, tapi menurut para ahli kesehatan dan pakar sleep medicine, tubuh manusia membutuhkan pola tidur yang konsisten. Bukan kurang tidur berhari-hari terus berharap semuanya beres nih karena kita tidur seharian pas libur. Nah, kenapa dong tidur panjang di akhir pekan itu gak cukup? Pertama, karena ini bisa mengganggu ritme sirkadian atau jam biologis tubuh. Bayangin, Senin sampai Jumat harus bangun jam 5 pagi, tapi Sabtu dan Minggu baru buka mata jam 11 siang. Kelihatannya tuh kayak nikmat gitu ya, tapi tubuh tuh kayak bingung, kok beda banget nih jadwal tidurnya. Jadi kayak ada social jet lag gitu. Ada gak nih dampaknya? Ada. Bukan sekedar segar saat Senin datang, malah bikin makin lemas dan linglung di badan. Jadi jangan sampai Minggu puas tidur, ntar Seninnya malah sampai kayak ya jet lag gitu deh. Yang kedua, kurang tidur juga berpengaruh pada kemampuan otak. Jadi kayak konsentrasi bisa menurun, daya ingat juga keganggu, bahkan kecepatan ngambil keputusan juga ikut terdampak. Memang ya, tidur lebih lama di akhir pekan tuh bisa membuat rasa kantuk berkurang, tapi pemulihan fungsi otak nggak cukup hanya dengan 1 atau 2 malam tidur yang panjang. Karena sebenarnya ya pendengar, otak itu ya memang bukan laptop, jadi gak bisa langsung normal cuma karena di charge semalaman. Yang pasti kebiasaan kita nih memangkas waktu tidur secara terus menerus ya bisa meningkatkan resiko juga sama kesehatan ya, karena ada gangguan metabolisme seperti menurunnya sistem imun hingga masalah kardiovaskular. Jadi kalau selama ini kita berpikir ah nanti bisa deh dibayar pas weekend, ternyata tubuh punya hitungannya sendiri. Utang tidur memang bisa ditunda, tapi efek jangan berharap ikut tertunda ya pendengar. Jadi mulai sekarang yuk jadikan akhir pekan sebagai tempat yang pastinya bisa untuk kita belajar konsisten untuk menjaga tidur yang cukup. Dan pastinya istirahat bukan musuh produktivitas. Gak ada salahnya untuk Anda mengistirahatkan tubuh. Justru tidur yang cukup membantu kita berpikir, bekerja, dan beraktivitas dengan lebih baik lagi.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Masih bicara terkait dengan istirahat yang cukup ya pendengar. Pernah gak sih Anda tuh ngerasa kayak waktu tidur siang yang sebenarnya gak butuh waktu panjang, tapi kerasa banget moodnya itu bikin suasana hati jadi senang. Memang ya tidur siang itu sering banget dianggap jadi kebiasaan sederhana yang hanya dilakukan saat tubuh terasa lelah. Padahal sebenarnya tidur siang itu punya banyak banget manfaat, terutama untuk suasana hati atau mood. Gak heran kalau setelah tidur siang sebentar, kita rasanya lebih segar, tenang, dan semangat lagi jalanin aktivitas kembali. Saat beraktivitas sejak pagi tuh otak kayak ngerasa banget harus kerja, menerima banyak informasi. Lama-lama ya energi mental jadi menurun ya, dan tubuh juga jadi terasa lebih lelah. Kondisinya bikin kita mudah marah, sulit fokus, ngerasa males. Nah, inilah obatnya tidur siang yang ternyata bantu tubuh dan otak dapatin waktu istirahat singkat untuk kembali stabil. Salah satu alasan tidur siang bisa memperbaiki mood itu karena tubuh punya kesempatan mengurangi hormon stres. Jadi pas kita tidur siang nih, tubuh lebih rileks dan pikiran lebih ringan. Setelah bangun juga perasaan cemas dan emosi negatif biasanya ikut berkurang. Selain sebenarnya dengan efek mood yang happy, tidur siang juga meningkatkan konsentrasi dan energi. Jadi dengan tidur siang yang cukup gak harus lama-lama, 15-30 menit doang, otak bisa kembali segar sehingga aktivitas juga terasa lebih ringan lagi. Nah, tapi tidur siang tetap perlu dilakukan dengan bijak ya pendengar. Kalau kelamaan ternyata bawa tubuh terasa lebih pusing dan malas bergerak. Waktu tidur siang yang ideal tuh biasanya ya gak lebih dari 30 menit supaya tetap tubuh itu terasa segar dan tanpa merasa berat saat bangun. Meski terlihat sederhana, tidur siang ternyata punya banyak manfaat ya untuk fisik maupun mental. Dengan istirahat singkat di tengah aktivitas padat, tubuh jadi kembali berenergi dan mood menjadi lebih positif untuk menjalani sisa dari hari.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
5: Ma, bantuin Marvel yuk.
0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
5: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
5: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
5: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
5: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
5: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
6: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, kalau ngobrolin tentang pendidikan pasti semuanya ingin yang terbaik untuk buah hatinya. Makanya walaupun sekolahnya masih tahun depan, udah mulai sibuk nyari sekolahannya dari tahun sekarang. Ini waktu yang tepat banget untuk ayah bunda menyiapkan pendidikan terbaik untuk buah hati tercinta. Karena pembukaan pendaftaran dari PMB, penerimaan murid baru jenjang TK, SDK, SMPK, SMAK, dan SMKK di BPK Penabur sudah dibuka mulai sekarang. Tepatnya hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Dalam kegiatan spektakuler ini bisa didapatkan banyak promo menarik seperti diskon SSP up to 25%, cashback up to 26%, dan undian formulir. Dan promo ini hanya bisa didapatkan di spektakuler 1. Pendaftarannya bisa ditutup lebih awal kalau kuota sudah terpenuhi. Makanya cepet-cepetan dari sekarang ya. Lokasi sekolahnya untuk TKK dan SDK ada di Jalan DI Panjaitan, nomor 18 Gotong Royong, Bandar Lampung. Sedangkan untuk SMPK, SMAK, dan SMK Kakak ada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 7, Kota Baru, Tanjung Karang Timur. Info lebih lanjut bisa cek dan follow IG BPK Penabur Bandar Lampung. Jangan sampai ketinggalan ya.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang, dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
5: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
4: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
5: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
4: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
5: Oh gitu ya, boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
4: Ya udah Man, tunggu apa lagi, langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, dicek fakta kali ini kita ingin mengungkap sebuah informasi yang menjadi perhatian di dunia maya yang sehingga banyak mendapatkan respon, kemudian juga perlu kita ketahui ya, kira-kira itu apakah informasi yang benar ataukah hoax dan kira-kira gimana nih? Nah, kita coba lihat dari sebuah informasi yang beredar di media sosial Facebook, isinya tentang informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026. Banyak lagi subsidinya. Ada subsidi pangan, LPG, BBM, transportasi, kesehatan, sampai pendidikan. Dan informasi tersebut beredar sejak 6 Agustus 2026. Tapi ternyata faktanya informasi dan tautan tersebut adalah hoax, pendengar. Ternyata tautan yang dibagikan akun Facebook tersebut tidak mengarah ke laman resmi dari instansi pemerintah, tapi ke sebuah laman yang meminta data pribadi. Pengunjung diminta memasukkan ada nama lengkapnya, asal provinsinya, dan nomor telegram aktif, di mana hal tersebut ya jadi modus pencurian data pribadi atau phishing. Dan lewat akun resmi Instagram Kemensos, @kemensosri, Menteri Sosial Saiful Yusuf atau Gus Ipul telah menghimbau masyarakat untuk waspada dengan hoax terkait bantuan sosial karena sudah banyak yang beredar di media sosial yang menyesatkan masyarakat dan terindikasi modus penipuan. Yuk kita jadi masyarakat yang bijak bermedia dan jangan sampai latah untuk share informasi yang belum kita saring kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conté pada tahun 1795.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Pendengar, kali ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah resonansi Indonesia dengan judul Kebakaran Kasongan. Selamat mendengarkan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kota Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Rangkaian kegiatannya banyak banget, ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaannya ini dimulai dari tanggal 2 sampai 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jangan sampai ketinggalan, yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio. Dan untuk informasi lebih lanjut, hubungi Novita di 0882-763-4607 atau Medi di 0813-6908-3001.

90,9 FM Pro Soto dari Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda lantunan nada-nada islami dan juga lantunan ayat suci Al-Quran. Tentunya juga untuk menyambut azan maghrib pada hari ini yang terjadwal pukul 18.04 waktu Indonesia Barat untuk kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: mari kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran Surat Yusuf ayat 4 sampai dengan 6 yang dibacakan oleh Haji Ahmad Asyiri. Dan selanjutnya kita juga akan dengarkan azan maghrib. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk Anda yang melaksanakannya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Tilqa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Dengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih.
2: Nih.
1: Enggak tuh, kayaknya enggak tahu aku.
2: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
2: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus gimana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Dengar kalau di hari Sabtu seperti ini ya, momen yang pas banget untuk quality time bersama keluarga. Banyak hal yang bisa membuat kita menikmatinya dengan hangat, misalnya dengan secangkir kopi. Apalagi kalau di Provinsi Lampung, ini punya kopi-kopi yang juara banget, yang kualitasnya gak kalah saing dari daerah, bahkan dari negara lain. Tapi kalau ngomongin kopi Lampung, bahkan itu gak cuma bicara soal rasa dan aroma. Karena sebenarnya, di balik secangkir kopi yang nikmat, ada proses panjang yang harus dikelola. Mulai dari beli bahan baku, produksi, mengatur stok, sampai memastikan kopi ini terjual dan uangnya tercatat dengan baik. Nah, sekarang ternyata pengelolaan usaha kopi di Lampung mulai naik level. Bukan cuma pakai mesin produksi, tapi juga mulai memanfaatkan teknologi digital. Salah satunya dilakukan oleh UMKM Kopi Robusta Sigermas di Kedaton Bandar Lampung yang merupakan milik dari Bapak Mukhtarom, dan dia mendapatkan pendampingan dari tim dosen Politeknik Negeri Lampung atau Polinela untuk menerapkan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Namanya terdengar cukup rumit ya, tapi sederhananya gini deh, ERP ini akan membantu berbagai urusan bisnis yang sebelumnya jalan sendiri-sendiri supaya bisa terhubung dalam satu sistem. Jadi kalau selama ini catatan usaha ada di mana-mana, ERP membantu supaya datanya gak ikut kemana-mana gitu. Sebelumnya pembelian bahan baku, proses produksi, persediaan itu dilakukan secara manual, dan saat ini bisa dilakukan dengan terintegrasi. Sistem ini membuat pemilik usaha bisa memantau berbagai proses bisnis secara lebih terintegrasi, bahkan secara real time. Nah itu dia ya, karena dalam bisnis jangan sampai keputusan dibuat berdasarkan kayaknya aja. Kayaknya stoknya masih banyak deh, kayaknya gak perlu beli dulu deh, kayaknya sih masih aman. Karena sebenarnya yang lebih aman kalau berdasarkan datanya bilang begini. Dari Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat Polinela, Taufik Nugraha ini mengatakan, transformasi digital bukan sekedar soal menggunakan aplikasi, tapi yang lebih penting, bagaimana seluruh proses bisnis bisa berjalan lebih efektif, efisien, transparan dan berbasis data. Karena sebenarnya transformasi digital bukan cuma milik perusahaan besar, tapi tentunya UMKM kita bisa lebih naik level lagi. Dengan demikian, perlahan deh akan ikut meningkatkan perekonomian daerah kita.
1: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi? Waktu 24 jam rasanya kurang.
2: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
1: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
2: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Ma, bantuin Marvel yuk.
2: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
2: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
2: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
2: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
2: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Enak, mesti berapa lama lagi sih kita berangkatnya? Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
3: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi.
2: Sini, pinjam dulu tiket, Nena. Buat apa?
3: Ayo, ya salah mau story gitu loh.
2: Jangan dong.
3: Udah sih gak usah pelit-pelit.
2: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
3: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
4: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus. Foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
5: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Pendengar, kalau ngobrolin tentang pendidikan anak, siapa sih yang gak mau kasih yang terbaik untuk buah hati? Pasti nih, mulai dari sekarang udah dipikirin. Buat yang mau sekolah tahun depan pun sekarang udah bisa digas loh untuk daftar. Karena ini saat yang tepat, karena TKK BPK Penabur ini sudah melakukan pembukaan pendaftaran PMB. Penerimaan murid baru sekolah BPK Penabur Bandar Lampung tahun ajaran 2027-2028. Jenjang seluruhnya nih, TK, SDK, SMPK, SMAK, sampai SMKK. Pembukaan pendaftarannya dimulai dari hari ini banget, Sabtu 8 Agustus 2026, dalam kegiatan spektakuler yang bisa dapatkan promo menarik mulai dari diskon SSP atau uang pembangunan up to 25%, cashback up to 26%, dan undian formulir. Promonya hanya bisa didapatkan di spektakuler 1. Dan kalau udah cukup kuotanya, pendaftarannya sudah bisa ditutup, makanya buruan daftar dari sekarang ya. Lokasi sekolahnya TKK SDK di Jalan DI Panjaitan, nomor 18 Gotong Royong Bandar Lampung, dan untuk SMPK, SMAK, serta SMKK ada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 7 Kota Baru Tanjung Karang Timur. Info lebih lanjut cek IG dan follow at BPK Penabur Bandar Lampung.
1: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
2: Mister Capreng nih.
1: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
3: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
1: Wah, apa aja tuh?
3: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
1: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
3: Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
4: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya dari jam 3 hingga jam 7 malam di Sabtu malam minggu ini. Happy Saturday night, dan semoga weekend kali ini juga ngefek banget gitu ya untuk mood Anda, recharge energi juga, recharge happy juga pastinya. Dan jangan lupa untuk selalu tebarkan juga positive vibe yang Anda miliki, supaya ya sebenarnya energinya akan kembali ke diri kita sendiri juga. Kalau gitu Dian pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Setelah ini jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, pastinya bisa update informasi di Warta Berita Pro 3. Kalau gitu Dian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman.

0: Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Bayu Megantara mengatakan, kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gulkarmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
1: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
2: Sepertinya belum ya.
1: Belum ya?
2: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
0: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
2: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit. Tidak ada korban. Untuk jiwa, alhamdulillah baik buat uas semua. Alhamdulillah semua aman.
0: Gulkarmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal. Sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal

0: Ya, yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,45% dengan kategori sangat memuaskan sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Fajar dari RRI. Baik, siap.
1: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2020 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
2: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
1: Iya.
2: Nah, ini ada yang menarik.
1: Apa tuh?
2: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
1: Yeah.
2: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
1: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100%, Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya, Pak Hariko. ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan, Pak Hariko?
2: Iya, ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhat, dan kepada seluruh petugas haji.
1: Iya.
2: Jadi, oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius, dan itu nginep selama 20 hari gitu loh.
1: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini, Pak Hariko?
2: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden dan Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita. Tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat, memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
1: menambah kuota,
2: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
1: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu, Pak Hariko, enggak ya?
2: Itu juga dilakukan.
1: Oh, itu juga dilakukan.
2: Berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin ibu dan bapak setiap tahun menunggu dan itu sudah sampai jauh-jauh hari, bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marak harga, penipuan, bukan hanya haji, tetapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
1: Baik.
2: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
1: Okay.
2: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
1: Okay,
2: kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki. Ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini, mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji. Walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
1: Baik.
2: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
1: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
2: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
3: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
4: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsyah mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkomdigi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
3: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
5: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IGX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmakingnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretan yang Komdigi bersama AGI dan juga Ekraf.
4: Meski demikian, lebih lanjut staf Susmen Komdigi Alfreno Kautsa Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digital sendiri.
1: Pendengar, peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
6: First, we celebrate ASEAN Day for the very first time.
7: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, KAU menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
8: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
7: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
9: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
7: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Reto Mendesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
1: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional. Grundberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
11: Saya berhubungan dengan saat ini kami tengah masa komisi berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan saya akan sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang merupakan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari tim Chelsea. Namun sayangnya bola disapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh, sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan, dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanista Indonesia untuk tim yang mereka idolakan pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa menyampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan, ini dari sisi selatan stadion di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan, ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven. Ini masuk ikut nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru, ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan. Tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar, untuk itu pendengar bisa kami sampaikan, masuki menit ke 25 menjelang menit ke 26 skor masih imbang 0-0. Dan sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Lira Abdul Ibu Loli Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

0: Babak baru.
1: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

88 MHz, 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bukan sore ya, udah malam. Ya, selamat malam nih untuk Anda mendengar di manapun Anda berada. Senang banget ya di malam hari ini kami kembali menemani Anda dalam Lampung malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Adit akan menemani Anda hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Dan membuka kebersamaan kita malam hari ini dalam Lampung malam ini, pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu pop Indonesia tentunya untuk Anda yang saat ini sedang menikmati malam mingguannya gitu kan. Wah, mudah-mudahan malam minggunya menyenangkan ya, bersama dengan teman mungkin atau keluarga tercinta, atau juga untuk Anda yang baru aja nih menginjakan kaki di Provinsi Lampung, kami ucapkan selamat datang untuk Anda. Selamat menikmati tempat-tempat destinasi wisata yang ada di Provinsi Lampung.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh, kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Afgan dengan dia nih sudah buat kita pada pukul 19 lebihnya 47 menit waktu Indonesia Barat nih. Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan juga informasi adlibs nih untuk Anda pendengar. RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun untuk pelaksanaan acara akan dimulai pada tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Novita di 0882-7634-6047 atau Medi di 0813-6908-3001. Sekali lagi, Anda bisa mengetahui informasi lebih lanjut dengan menghubungi Novita di 0882-7634-6047 atau Medi di 0813-6908-3001. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 juga kami akan hadirkan ya informasi untuk Anda nih. Satu informasi dari Waikanan, pendengar, di mana warga Kabupaten Waikanan Lampung, mereka resah ya dengan maraknya kabel jaringan internet Wi-Fi yang dipasang menumpang di tiang listrik milik PLN. Sejumlah kabel fiber optik ini ditemukan dipasang secara tidak tertib ya, bahkan juga ada berada sangat dekat dengan jaringan listrik tegangan menengah. Dan pastinya kondisi ini dinilai berpotensi akan membahayakan keselamatan untuk warga serta juga petugas dari PLN sendiri. Nah, warga juga meminta kepada pemerintah daerah, pendengar, dan juga PLN untuk segera melakukan penertiban serta memperketat pengawasan. Masyarakat tidak menolak untuk keberadaan layanan internet, tetapi berharap bahwa pemasangannya ini dilakukan sesuai dengan aturan dan standar keselamatan. Salah satu usulan yang disampaikan ini adalah penerapan jalur kabel bersama supaya pemasangan jaringan lebih tertata. PLN menegaskan ya bahwa penggunaan tiang dan infrastruktur kelistrikan untuk kabel Wi-Fi ini tetap tanpa izin adalah tindakan ilegal, dan supervisor teknik PLN ULP Blambangan Umpu yaitu Asril Irawan mengatakan bahwa provider internet ini seharusnya membangun infrastruktur sendiri selain berpotensi menyebabkan konsleting listrik, kebakaran, dan sengatan listrik. Kabel ilegal ini juga bisa mengganggu keandalan jaringan listrik serta akan membahayakan petugas saat melakukan pemeliharaan. Masih bersama Pro 1, kami akan kembali hadirkan ya rangkaian lagu-lagu. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda acara Sandiwara Radio. Kali ini Sandiwara Radio dengan judul Lembah yang Tak Mengenal Honai. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Drama Radio Lembah Tak Mengenal Honai, produksi Kementerian Komunikasi dan Digital. Di tanah Papua, jauh di selatan sana, ada sebuah kampung yang tenang. Pagi selalu datang dengan angin dari rawa, suara burung, dan langkah mama-mama yang mulai siapkan ikan asap untuk dijual. Hidup berjalan sederhana, sesederhana kabar yang menyebar dari mulut warga.
1: Markus! Markus! Hei Markus, kau dengar kah? Itu koperasi rencana bikin program baru. Dom bilang tuh mau bantu mama-mama bikin usaha. Itu betul kah tidak?
2: Iyo, saya dengar dari distrik sana. Katanya program nasional mau masuk lagi. Dia berjudul panjang sekali. Modernisasi komoditas unggulan nasional. Kupikir komoditas apa? Di sini cuma ikan asap, noken sama sagu. Itu pun dia pola talat hampir patah semua.
1: Markus, kau ini kalau bicara itu isi otak tuh selalu negatif saja. Kau cari tahu dulu baik-baik baru kau bicara. Siapa tahu program itu memang bisa bantu mama-mama dong di sini buka usaha toh. Macem-macem di kampung ini dong butuh modal usaha, butuh tempat jualan. Kalau koperasi bisa buka jalan, masa kau mau tutup dan kau berpikiran jelek itu?
2: Alah, Marta, biasanya juga begitu mau. Koperasi bilang bantu, bantu, bantu, tapi apa? Akhirnya terpas dengan kebutuhan di sini. Kau tahu sendiri toh, dong datang bicara besar, tapi mama-mama tetap jualan ikan di tikar saja.
3: Aduh, ada apa nih? Kamu dua ribut-ribut di sini. Markus, Marta, kamu dua pu suara itu, ikan di sungai itu sampai kaget-kaget dengar kamu dua tuh.
1: Aduh, Yoel, kau bilang, kau bicara baik ya, kau bicara baik. Yang kau dengar itu dan kabar-kabar baik yang kau kasih tahu itu betul kah? Kau jangan bikin kita berharap tinggi pinang baru. Kalau dia po ujung-ujung itu kosong.
3: Begini, saya bilang terus terang saja nih, program pusat itu memang ada.

0: Dan kita orang ini tara wajib ikut program pusat mentah-mentah begitu. Harus lewat musyawarah anggota dulu, Bapak.
1: Hah? Tapi tiap tahun bunyinya begitu juga, Mo. Akhirnya ku datang, ku baca pedoman dulu. Baru ku tanya tung di sini.
2: Betul itu.
3: Iya, itu lagi, betul.
4: Program turun tetapi hasil nol.
3: Foto-foto saja langsung hilang. Sibuk.
0: Betul. Saya tahu. Saya nih dengar kamu keluhan semua. Tapi kamu dengar nih, program pemerintah tuh cuma kerangka saja. Yang isi itu kitorang di bawah. Jadi itu aturan koperasi itu kalau memang tara cocok, kitorang bisa modifikasi dan itu sah.
5: Suasana yang tadi kondusif tiba-tiba berubah jadi riuh. Yoel mulai panik karena diserang dari kiri kanan.
2: Yoel, stop sudah Yoel.
3: Itu bagaimana lagi? Cepat sudah kok bicara bareng.
0: Tenang. Sani bisa kasih jelas. Sani bukan robot kantor kah? Sani orang Papua. Saya tahu aturan koperasi merah putih itu luar dalam. Jadi, saya kasih kamu semua solusi sesuai dengan aturan koperasi merah putih.
4: Iya sudah, kok kasih tahu kita orang tempo-tempo, cepat.
0: Jadi begini, kamu dengar nih, kita bisa kasih beberapa solusi. Yang pertama itu nanti saya akan lihat, terus saya petakan kebutuhan warga tuh macam apa. Kita orang nih bisa turun di lapangan, saya bisa ikut mama-mama dong di dapur asap, saya bisa ikut bapak-bapak dong di rawa, saya bisa langsung lihat alat-alat yang rusak kata rada, modal kurang kata rada, hasil jual juga bagaimana, rendah kata rada. Pokoknya itu semua masuk data koperasi, bukan data dari Jakarta sana, tapi data kampung. Terus yang kedua, Sani usul, kita tuh musyawarah dulu sebelum torang ini punya program berjalan. Nah, jadi hasil data itu torang bawa ke musyawarah anggota. Suara tertinggi itu anggota. Apa nanti mama-mama dong minta, itu yang nanti masuk di tompu rencana kerja koperasi. Dan itu memang aturan baku tuh begitu sudah.
2: Anak Yoel, kau andalan sekali, cukup bilang dari tadi kan. Kalau begini juga kan saya senang tuh, baru apa lagi?
0: Begini Bapak, kita orang ini sebenarnya tara tolak program pusat. Kita orang tuh harus adaptasi. Pusat bilang pelatihan komoditas. Ya kita orang bikin pelatihan ikan asap, noken, perbaikan parut sagu. Nanti saya bikin dapur laporan resmi, pusat tuh tinggal sahkan. Dan itu sah, itu legal. Itu semua ada dalam SOP koperasi.
1: Oh, jadi kita bisa terlibisi program sendiri begitu?
0: Bisa, asal kita orang nih kerja ikut jalur koperasi Desa Merah Putih saja.
2: Sudah jelas.
4: Kalau begitu saya mau ikut dan dukung koperasi Merah Putih.
2: Bagus, begitu cara kita menjaga ketumpu kampung ini. Jangan sampai seperti pepatah bilang tuh, jauh panggang dari api, lembah terkenal honai. Kalau begini, mari sama-sama kita bangun ketumpu desa dengan koperasi Merah Putih. Kalau bukan kita orang, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi, Yoto?
5: Yeah. Rapat yang panas berubah jadi awal perubahan. Program dari pusat tidak lagi jatuh keras. Karena kini kita orang sendiri yang bentuk isinya lewat koperasi. Drama radio Lembah Tak Mengenal Honai diperankan oleh Danu sebagai Yoel, Noni sebagai Martha, Leon sebagai Markus, Yuda sebagai Bapak Beni, dan Sri Unun sebagai warga. Teknik dan montase Dani Alramdani, narator Diana Spadawati, naskah dan sutradara Yanti Yusfit, dan produser Haryance Elwatimena.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: nih yang video call ini ya. Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih, nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
0: Eh, penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
0: Penasaran, Kakak, Dek.
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Selamat malam untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Selamat menikmati waktu malam mingguannya nih untuk Anda yang saat ini mungkin lagi kumpul-kumpul ya, ataupun juga untuk Anda yang malam hari ini di rumah aja pengen istirahat ya setelah Anda menjalankan aktivitas yang cukup padat di hari ini pendengar. Ya, bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi, kami kembali nih menemani Anda pendengar, tentunya hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Pendengar, pernah gak sih ngedengar istilah pradiabetes? Nah, sebagian dari kita mungkin mengira ya bahwa selama belum dinyatakan diabetes berarti kondisi gula darah ini masih aman-aman aja pendengar. Padahal pradiabetes ini justru bisa menjadi ancaman alarm dari tubuh ya. Kadar gula darah ini sudah lebih tinggi dari batas normal, tetapi belum masuk kategori diabetes. Nah, yang menarik, kondisi ini masih bisa menjadi kesempatan nih untuk melakukan perubahan sebelum berkembang menjadi diabetes tipe 2. Ya, pendengar, seperti apa sih seseorang bisa mengalami pradiabetes? Ini adalah salah satu penyebabnya. Ini terkait dengan kemampuan tubuh ya dalam menggunakan insulin. Ya, insulin ini berfungsi untuk membantu gula dari makanan masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai energi. Ketika tubuh mulai mengalami resistensi, insulin, gula ini lebih sulit masuk ke sel dan akhirnya akan menumpuk ke dalam darah. Kondisi ini bisa berkaitan dengan berat badan berlebihan, kurang aktivitas fisik, pola makan yang kurang sehat, hingga juga karena faktor keturunan pendengar. Dan tentunya yang membuat pradiabetes ini tidak disadari adalah kondisi ini umumnya tidak menimbulkan gejala yang khas ya. Seseorang bisa saja nih merasa sehat tetapi beraktivitas seperti biasa. Dan tetapi ketika melakukan pemeriksaan gula darah, maka hasilnya menunjukkan adanya peningkatan. Karena itu pemeriksaan kesehatan ini menjadi penting pendengar, terutama untuk mereka yang memiliki faktor risiko diabetes. Dan kita mungkin bisa refleksi sebentar ya, dalam satu hari berapa sering sih kita bergerak gitu kan. Apakah lebih banyak kita duduk di depan komputer, bekerja sambil duduk, lalu pulang dan kembali duduk lagi. Nah, belum lagi makanan dan minuman manis nih yang mungkin ini sudah menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari. Hal-hal kecil yang dilakukan berulang inilah pendengar dalam jangka waktu yang panjang akan berpengaruh terhadap kesehatan metabolisme tubuh kita. Jadi kalau hasil pemeriksaan menunjukkan pradiabetes, Anda jangan langsung panik ya, dan juga jangan langsung menganggap sepele juga gitu kan. Justru ini bisa menjadi momentum nih untuk melakukan perubahan pola makan yang lebih seimbang, lalu juga aktivitas fisik secara rutin. Anda juga bisa menjaga berat badan serta melakukan pemeriksaan berkala, bisa membantu untuk menurunkan resiko berkembang menjadi diabetes. Nah, setelah ini tentunya Andina akan kembali hadirkan informasi-informasi lainnya. Kita masih ngobrolin tentang pradiabetes ya pendengar, apakah kondisi ini masih bisa dipulihkan gitu kan ya. Nah, tapi sebelumnya Andina akan hadirkan dulu rangkaian lagu-lagu masih bersama Pro 1.

0: ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.

Kami masih menemani Anda pendengar di 90,9 FM ya. Dan kalau kita ngobrol tentang prediabetes pendengar, yang pertanyaan yang paling sering nih tentu aja adalah, kalau seseorang sudah dinyatakan prediabetes, apakah masih bisa nih kembali ke kondisi normal? Maka jawabannya adalah ada banyak kasus prediabetes ini bisa diperbaiki atau dikembalikan ke rentang gula darah normal pendengar melalui perubahan gaya hidup, yang artinya diagnosis prediabetes ini bukanlah vonis bahwa seseorang pasti akan mengalami diabetes. Salah satu langkah penting yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya adalah dengan pola makan, pendengar. Bukan berarti semua makanan yang mengandung karbohidrat harus dihindari ya. Yang lebih penting adalah memperhatikan jenis dan jumlah makanan, memperbanyak sayuran dan sumber serat, memilih sumber protein yang baik, serta membatasi makanan dan minuman tinggi gula maupun kalori. Jadi bukan soal tidak boleh makan enak ya, tetapi gimana kita lebih bijak untuk mengatur apa yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian jangan juga lupakan bahwa aktivitas fisik tubuh kita memang dirancang untuk bergerak. Aktivitas fisik ini akan membantu tubuh menggunakan glukosa sebagai energi dan dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Tidak harus langsung olahraga berat ya, jalan kaki, bersepeda, melakukan pekerjaan rumah, atau aktivitas fisik lain yang dilakukan secara rutin. Ini bisa menjadi awal yang baik pendengar. Yang penting jangan hanya aktif sesekali, tetapi jadikan bergerak sebagai bagian dari rutinitas. Menjaga berat badan ini juga jadi bagian penting ya, terutama bagi seseorang yang mengalami kelebihan berat badan. Penurunan berat badan dalam jumlah tertentu pendengar bisa membantu nih untuk memperbaiki sensitivitas insulin dan menurunkan resiko berkembang menjadi diabetes tipe 2. Tetapi setiap orang punya kondisi yang berbeda. Jadi kalau sudah memiliki hasil pemeriksaan gula darah yang tidak normal, sebaiknya Anda konsultasikan dengan dokter untuk mengetahui langkah yang paling tepat. Jadi pendengar, salah satu pesan yang ingin kami sampaikan kepada Anda adalah prediabetes ini adalah peringatan, bukan akhir dari segalanya. Justru pada tahap ini kita bisa ya, ataupun juga masih punya kesempatan besar untuk mengubah kebiasaan. Mulai dari piring makan kita, mulai dari aktivitas harian kita, mulai dari mengurangi minuman manis, dan tentu saja jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Karena terkadang tubuh tidak memberikan tanda yang jelas, tetapi hasil pemeriksaan darah ini sudah lebih dulu memberikan peringatan. Jadi kalau alarmnya sudah berbunyi, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk bertindak. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
5: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
4: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
5: Sama-sama, Ren.
4: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Kami kembali ya menemani Anda malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Untuk Anda yang rindu ya dengan orang-orang tercinta yang dulu sempat dekat mungkin, tapi karena aktivitas, karena jarak yang membuat Anda gak bisa ketemu gitu kan ya, cuman bisa bernostalgia lewat lagu. Ayo, Anda bisa ikut gabung bersama kami dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu ya. Anda bisa request lagu-lagu kesayangan Anda malam hari ini. Anda bisa gabung melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga bisa kirimkan WhatsApp Anda kepada kami. Anda akan menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, masih menemani Anda dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Kami kembali undang Anda untuk ikut bergabung bersama kami pendengar dalam acara Ruang Rindu. Ya pendengar, sembari menantikan kebersamaan Anda, kami juga akan hadirkan informasi Adlibs pendengar. RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Face dan Bintang Radio 2026. Dengan rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun untuk pelaksanaan acara akan dimulai pada 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Face dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Novita di 0882-7634-6047. Atau Anda bisa juga hubungi Medi di 0813-6908-3001. Ya, mendengar di manapun Anda berada, tentunya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ya, Andina akan masih terus menantikan kebersamaan Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video callnya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi ya, masih menemani Anda dalam acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu pendengar. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung, berinteraksi bersama kami, silakan Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp pendengar hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, nih selamat malam untuk Dinda ya nih. Oke, untuk Dinda yang katanya pengen dengerin lagunya Andy Rif yang Manis dan Sayang. Oke, siap. Terima kasih ya sudah ikut bergabung. Nanti kita cari, kita puterin lagunya ya. Nanti kalau ada di playlist, mudah-mudahan ada sih ya. Dan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, silakan. Andina akan masih menantikan kebersamaan Anda tentunya malam hari ini. Untuk Anda yang belum bisa tidur mungkin, ataupun juga untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Ya, kami hadirkan informasi lalu lintas untuk Anda malam hari ini pendengar. Melalui CCTV Polresta Bandar Lampung terlihat ya, dari depan Mall Bumi Kedaton atau di bawah playover Mall Bumi Kedaton, ini kendaraan yang melintas sangat padat ya pendengar. Ah, mentang-mentang malam minggu gitu kan, mentang-mentang malam minggu walaupun sudah malam juga masih rame aja gitu ya. Ya, tetap berhati-hati untuk Anda nih yang saat ini sedang membawa kendaraan. Untuk Anda yang saat ini juga sedang berkendara, jangan ngebut-ngebut, sudah malam ya. Kalau misalkan ngantuk berhenti bentar, jangan memaksakan diri Anda membawa kendaraan di saat mengantuk pendengar. Dan saat ini kondisi lalu lintas di depan Mall Bumi Kedaton atau di bawah Mall Bumi Kedaton ini masih sangat padat sekali ya kendaraan yang melintas pendengar. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Dan kami akan langsung aja nih putarkan lagu yang sudah di request tadi. Ada dari miliknya Andy Rif dengan Manis dan

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang

0: bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
1: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi ya. Kami masih menemani Anda di malam hari ini, pendengar. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, Anda bisa gabung melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga bisa bergabung ya melalui WhatsApp, pendengar. Ya, ternyata gak hanya di depan Mall Bumi Kedaton aja nih yang kondisi jalannya masih ramai, bahkan padat ya pendengar. Kita lihat melalui CCTV Polresta Bandar Lampung nih, warga kota Bandar Lampung nih kayaknya banyak yang bermalam mingguan ya. Gimana enggak coba, dari Simpang Lungsir kita lihat melalui CCTV Polresta Bandar Lampung, mendengar kendaraan yang melintas ini sangat ramai gitu kan ya. Ini malam berasa siang gitu karena terang banget ya situasi ataupun lampu-lampu yang ada saat ini, pendengar. Banyak yang kita lihat di sini nongkrong-nongkrong ya di pinggir-pinggir jalan gitu kan. Ada juga yang kendaraan yang terparkir di bahu-bahu jalan juga rame gitu kan. Ya, untuk Anda pokoknya tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan, jangan ngebut-ngebut ya, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan gak kalah ramainya nih di Simpang Moro Antasari juga terlihat kondisi lalu lintasnya juga cukup ramai ya pendengar. Banyak juga nih masyarakat yang masih mampir-mampir gitu kan ya di tempat-tempat makan saat ini. Ya, tetap berhati-hati pokoknya yang saat ini sedang berkendara, kalau ngantuk ya udah berhenti dulu, ngopi dulu. Ini kayaknya banyak nih tempat-tempat kafe-kafe yang menjual kopi yang belum tutup ya malam hari ini. Masih banyak yang masih nongkrong-nongkrong malam ini. Ya, bersama Pro 1 kami akan masih terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga tentunya akan mengundang Anda ya untuk ikut bergabung dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

Pendengar, melihat anak-anak zaman sekarang lebih akrab dengan layar gadget dibandingkan halaman rumah, ini mungkin menjadi sesuatu yang sangat sering kita lihat. Nah, kalau misalkan dahulu sepulang sekolah kita langsung lari ke lapangan, main petak umpet, kejar-kejaran, naik sepeda, atau sekedar mencari belalang di kebun. Nah, sekarang pemandangan ini mulai jarang bisa kita lihat, pendengar. Yang menarik adalah 3 psikolog anak, ternyata mereka ini sepakat nih, pendengar, bahwa aktivitas di luar ruangan terbaik untuk anak bukanlah kegiatan yang mahal atau harus penuh dengan aturan. Justru yang paling baik adalah bermain bebas di alam, yang artinya anak diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi lingkungan sekitar sesuai rasa ingin tahunya. Kenapa bermain bebas? Ya, karena saat anak memanjat pohon kecil, mengumpulkan batu, mengejar kupu-kupu, atau sekedar berlari di taman, mereka sebenarnya sedang belajar banyak hal ya. Mereka belajar untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, melatih kreativitas, lalu juga membangun rasa percaya diri mereka hingga mengelola emosi. Semua ini terjadi secara alami tanpa mereka sadari. Bahkan pendengar, aktivitas sederhana di luar ruangan juga ini bermanfaat untuk kesehatan mata, perkembangan sosial, hingga pertumbuhan fisik anak. Beberapa ahli juga menyarankan ya, untuk anak menghabiskan waktu sekitar 2 jam setiap hari di luar ruangan agar manfaat tersebut bisa dirasakan mereka lebih optimal. Yang menarik lagi, orang tua tidak harus selalu nih membuat permainan yang rumit. Justru biarkan anak memimpin petualangannya sendiri. Mungkin dari hal ini, hari ini gitu kan ya, mereka akan merasakan melihat semut membawa makanan. Besok mereka akan sibuk nih untuk mengumpulkan daun dengan bentuk yang berbeda. Lalu lusa mereka akan asik untuk menghitung awan di langit. Mungkin semuanya terlihat sederhana ya pendengar, tetapi percayalah, di balik semua itu otak anak sedang berkembang dengan sangat aktif. Kami akan masih hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

Pendengar dimanapun Anda berada, nggak kerasa ya kebersamaan kita dalam acara Ruang Rindu harus Anda sudahi dulu sampai di sini. Kami akan kembali hadir pada pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti dalam acara Lampung malam ini. Jadi jangan kemana-mana, untuk Anda tetap di 90,9 FM.

8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Pendengar, kalau kita mendengarkan kata ASI eksklusif, ini kira-kira apa sih yang langsung terlintas di benak Anda? Mungkin jawabannya 6 bulan pertama kehidupan bayi. Ya, ini memang benar juga ya. Tapi yang perlu kita ketahui, ini adalah perjalanan menyusui ternyata tidak berhenti sampai di situ saja, pendengar. Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia atau yang dikenal dengan AIMI mengingatkan bahwa kampanye menyusui seharusnya tidak hanya fokus pada ASI eksklusif selama 6 bulan, tetapi juga mendorong para ibu untuk tetap memberikan ASI setelah bayi mulai mendapatkan makanan pendamping atau yang dikenal dengan MPASI. Kenapa demikian? Karena setelah usia 6 bulan, bayi memang mulai membutuhkan MPASI untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Namun, ASI tetap memiliki peran penting sebagai sumber nutrisi, antibodi, dan dukungan bagi tumbuh kembang anak. Nah, itulah sebabnya berbagai rekomendasi kesehatan menganjurkan agar pemberian ASI dilanjutkan hingga usia 2 tahun atau lebih selama ibu dan anak masih menginginkannya. Nah, coba kita renungkan kembali ya, di sekitar kita masih banyak nih ibu yang merasa harus berhenti menyusui setelah 6 bulan karena mengira tugasnya ini sudah selesai. Padahal justru setelah memasuki fase MPASI, ASI masih menjadi bagian penting dari pola makan si kecil. Tentu perjalanan menyusui ini tidak selalu mudah ya. Ada ibu yang harus kembali bekerja, ada yang menghadapi tantangan produksi ASI, atau juga merasa kurang mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar. Karena itu pendengar, keberhasilan menyusui ini bukan hanya tanggung jawab seorang ibu saja. Peran ayah, keluarga, tempat kerja, hingga masyarakat ini juga sangat dibutuhkan ya perannya, agar ibu bisa terus memberikan ASI dengan nyaman. Jadi mari kita ubah cara pandang kita. ASI eksklusif selama 6 bulan bukanlah garis akhir, melainkan awal dari pelajaran menyusui yang masih kita terus berlanjutkan. Dan dengan dukungan yang tepat, ibu dapat memberikan manfaat ASI lebih lama bagi buah hatinya. Semoga informasi ini akan menjadi penyemangat ya untuk Anda, para ibu di luar sana yang saat ini sedang menyusui. Bukan hanya para ibu aja sih, tetapi juga bagi kita semua untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi ibu yang menyusui. Kami akan masih terus menemani Anda, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Young Live One.
1: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Ya, mendengar, saat berbelanja di minimarket, supermarket, atau mungkin di warung terdekat tempat Anda tinggal ya, Anda mungkin pernah nih ngerasain bingung mau pilih minuman apa untuk si kecil. Nah, karena sekarang pilihannya banyak banget ya, ada air mineral, air demineral, lalu juga kemasan botol, gelas, sampai juga galon. Lalu yang jadi pertanyaan, mana sih yang paling aman untuk anak-anak atau untuk si kecil di rumah? Nah, menurut dokter spesialis anak, pendengar, yang paling penting sebenarnya bukan sekedar mereknya, tetapi memastikan bahwa air minum ini aman, berkualitas, dan kemasannya masih dalam kondisi baik. Kalau membeli air minum dalam kemasan, Anda bisa coba untuk membiasakan melakukan cek 3 hal. Yang pertama, lihat dulu segelnya. Pastikan segelnya masih utuh. Lalu yang kedua, periksa kemasannya. Jangan pilih botol atau gelas yang penyok, bocor, atau sudah berubah bentuk. Dan yang ketiga, Anda harus cek dulu tanggal kadaluarsanya. Langkah sederhana ini tentunya bisa membantu ya untuk memastikan air yang diminum si kecil tetap aman. Selain itu, jangan lupa ya untuk memperhatikan cara penyimpanannya. Sebaiknya Anda hindari membeli air minum yang disimpan terlalu lama di bawah sinar matahari langsung dan di tempat yang sangat panas. Kondisi penyimpanan juga ikut mempengaruhi kualitas produk, pendengar. Yang menarik, dokter juga mengingatkan nih bahwa air putih tetap menjadi pilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhan cairan anak. Terutama dibandingkan minuman yang tinggi gula atau mengandung perasa tambahan. Tubuh anak jauh lebih membutuhkan hidrasi yang cukup agar tetap aktif dan sehat setiap hari. Jadi mulai sekarang, pendengar, saat memilih air minum untuk si buah hati, jangan hanya tergoda dari desain kemasan atau promosinya saja. Anda bisa luangkan beberapa detik nih untuk mengecek kondisi kemasan, segel, tanggal kadaluarsanya. Karena keputusan kecil saat berbelanja ini akan bisa menjadi langkah besar dalam menjaga kesehatan anak. Ya, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda ya, pendengar. Tetap bijak tentunya untuk memilih, karena kesehatan si kecil selalu dimulai dari hal-hal yang sederhana.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, selamat malam ya. Kami ucapkan untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di 90,9 FM, tentunya bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung. Kami akan masih menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu hingga pukul 24. Selamat menikmati waktu istirahat malam Anda, pendengar, dan tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak deh yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek? Bahaya, Kak. Bisa aja nih orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek ya. Terus kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

21, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami, seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung, di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, tanggal 9 Agustus 2026. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bumin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Di kebersamaan kali ini hari Minggu 9 Agustus 2026. Senang sekali Dian Oktavia bisa kembali hadir menyapa Anda dalam Lampung pagi ini. Tentunya kita akan awali kebersamaan pagi ini dengan mendengarkan kajian Islami dan juga lantunan nada-nada Islami serta lantunan ayat suci Al-Qur'an. Menemani kebersamaan sampai nanti dari jam 5 sampai dengan jam 6 pagi dan dilanjutkan dengan warta berita daerah Lampung Pagi serta Lampung Pagi ini dengan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu yang akan menemani hari Anda sampai nanti jam 10 pagi. Namun sebelum itu mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Qur'an surat Hud ayat 61 sampai 63 yang dibacakan oleh Nida Amalia. Selamat mendengarkan.

0: tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu? Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Permisi, Kun.
4: Pasti kehilangan motor, kan?
3: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
4: Tenang, mau segera ketemu?
3: Iya dong, Kun.
4: Tapi ada syaratnya.
3: Syarat? Syarat apa, Kun?
4: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
3: Dan? Seribet itu, Kun.
5: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Pendengar, mari kita dengarkan kali ini kajian terkait dengan pentingnya sholat. Selamat mendengarkan.
1: Kajian 1 menit dengan tema pentingnya sholat oleh Ustadz Adi Hidayat.
2: Anda dipanggil sholat lewat adzan. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Lanjutkan kalimatnya, hayya 'alal falah. Jadi ketika Allah minta Anda sholat, Allah tidak butuh dengan sholat Anda, yang butuh kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin, yang butuh kita. Saya minta kamu sholat supaya kamu bahagia dan sukses. Bukankah yang punya kesuksesan saya? Yang punya kebahagiaan saya? Yang punya kekayaan saya? Yang punya ketinggian saya? Yang punya segalanya saya? Kenapa kamu tidak sujud dekati saya berikan kepadamu. Wasjud waqtarib, sujud dekat dengan saya. Bukankah hukum kedekatan selalu bersanding dengan kemudahan? Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan pekerjaan Anda. Murid dekat dengan dosen, mudah memberikan bimbingan kepada Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah, bagi Anda? Ada yang tidak mudah. Selama ini kalau Anda belum tercapai keinginannya, mungkin barangkali bukan Anda kurang hebat, Anda kurang dekat dengan Allah.

0: Betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung. Pendengar, mari kita dengarkan terlebih dahulu kajian pagi berikut ini dengan judul Rezeki Halal yang disampaikan Ustadz Khalid Basalamah.
1: Kajian 1 menit dengan tema Rezeki Halal oleh Ustadz Khalid Basalamah.
2: Saudaraku seiman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi, siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'annama hizat lahu dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat atau justru menjadi kecelakaan bagi kita.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Dengar kembali kami hadirkan kajian Islami kali ini dengan judul Merubah Rutinitas Menjadi Ibadah yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Setelah ini pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, jangan kemana-mana, kami akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.
1: Kajian pagi dengan tema Merubah Rutinitas Menjadi Ibadah oleh Ustadz Abdul Somad.
2: Merubah rutinitas menjadi ibadah.
3: Ya.
2: Bismillah. Semua orang makan. Beda makannya, makan kita ibadah. Kenapa? Bismillah. Masuk WC, semua orang masuk WC. Semua orang buang air besar, buang air kecil. Tapi buang air besar kita menjadi ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tidur. Semua orang tidur. Hewan pun tidur. Tapi tidur kita ibadah. Bismika Allahumma ahya'na. Melihat wajah di cermin. Semua orang bercermin. Semua orang di dunia ini bercermin. Tapi bercermin kita ibadah. Kenapa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin.
3: Harusnya buat umat Islam gampang banget ya nyari pahala ya Tante. Pokoknya pakai doanya dan mulai dengan bismillah gitu Tante.
2: Dengan menyebut nama Allah hati menjadi tenang. Dengan menyebut nama Allah menjauhkan diri dari maksiat. Dengan menyebut nama Allah merubah rutinitas menjadi ibadah.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Nah, ini kita setiap harinya di masing-masing kelurahan itu kita kirim 2 unit atau 2 tangki mobil. Satu mobilnya itu 5.000 liter. Sudah lebih kurang 10 hari.
2: Kami tidak menolak adanya internet. Justru kami butuh, tapi pemasangannya harus tertib dan sesuai aturan. Jangan sampai karena mengejar keuntungan, keselamatan warga dikorbankan.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Minggu 9 Agustus 2026 dengan topik berita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bandar Lampung terus menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan akibat musim kemarau hingga awal Agustus 2026. Total air bersih yang telah didistribusikan mencapai 200 ribu liter. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikadan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung terus menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Hingga awal Agustus 2026, total air bersih yang telah didistribusikan mencapai 200 ribu liter. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bandar Lampung, Idham Basyar, mengatakan distribusi air bersih difokuskan ke wilayah yang mengalami krisis air, yaitu Kelurahan Wailaga di Kecamatan Sukabumi serta Kelurahan Pidada di Kecamatan Panjang. Penyaluran dilakukan setiap hari sesuai kebutuhan masyarakat. Selama 10 hari terakhir, BPBD mengerahkan 2 unit mobil tangki berkapasitas 5.000 liter setiap hari. Armada beroperasi dari pagi hingga sore hari dengan waktu distribusi sekitar 3 jam di setiap pelayanan. BPBD juga menyiagakan personil 24 jam untuk melayani permintaan air bersih dari masyarakat. Warga diminta menyampaikan kebutuhan melalui pamong setempat seperti ketua RT, RW, atau lurah agar dapat segera ditindaklanjuti. Masyarakat dihimbau menyiapkan tempat penampungan berkapasitas besar seperti drum atau toren sebelum armada tiba di lokasi. Langkah ini dinilai dapat mempercepat proses penyaluran air bersih kepada warga.
1: Iya, belakang ini termasuk kita karena cuaca sudah mengalami kekeringan wilayah kita, khususnya di Kecamatan Panjang dan Sukabumi di 2 kelurahan di Batu Suluh. Nah, ini kita setiap harinya di masing-masing kelurahan itu kita kirim 2 unit atau 2 tangki mobil. Satu mobilnya itu 5.000 liter. Sudah lebih kurang 10 hari rutin.
3: BPBD Kota Bandar Lampung berharap distribusi air bersih dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama musim kemarau. Warga juga dihimbau menggunakan air secara bijak agar ketersediaan air tetap terjaga hingga musim kemarau berakhir. Robi Desika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung kini tidak hanya menyasar perempuan dan anak, tetapi juga kaum laki-laki. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi menekan kasus kekerasan yang hingga kini masih didominasi oleh tindak kekerasan seksual terhadap anak. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
4: Kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi perhatian serius di Kota Bandar Lampung. Data hingga akhir Juli 2026 mencatat terdapat 122 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah tersebut, 89 kasus merupakan kekerasan seksual atau pencabulan, 20 kasus kekerasan fisik, 3 kasus perdagangan orang, 3 kasus penelantaran anak, 3 kasus perundungan, serta 4 kasus yang berkaitan dengan layanan konseling. Sementara itu, total kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat sepanjang Januari hingga Juli 2026 mencapai 250 kasus. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Kota Bandar Lampung, Mariamah, mengatakan pencegahan dilakukan secara masif melalui sekolah, kecamatan, puskesmas, hingga organisasi perangkat daerah dan jejaring lintas sektor seperti kepolisian dan pengadilan agama.
5: Oh, upaya kita full ya, masif ya. Upaya pencegahan melalui sekolah, melalui ke masyarakat, kecamatan, kemudian kita mengumpulkan waka sek ya, puskes, kemudian seluruh dinas terkait. Seluruh dinas terkait dia melalui jejaring, baik jaring vertikal seperti seluruhnya sasaran kita, karena harus kerjasama. Satu kasus, satu masalah di Bandar Lampung kan nggak bisa diselesaikan oleh dinas PPA. Kemudian peduli pada para peduli perempuan dan anak.
4: Mariamah mengatakan sasaran pencegahan saat ini tidak hanya perempuan, tetapi juga laki-laki. Hal itu dilakukan karena mayoritas pelaku kekerasan yang ditangani merupakan laki-laki, sehingga edukasi perlu diberikan secara lebih luas untuk mencegah terjadinya kekerasan sejak dini. Mariamah juga menjelaskan, banyak korban yang ditangani berasal dari keluarga yang mengalami perceraian maupun dibesarkan oleh orang tua tunggal. Sementara itu, warga Bandar Lampung Budi menilai perlindungan anak harus menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
6: Saya Budi, warga Bandar Lampung. Menurut saya, kasus kekerasan anak ini sangat memprihatinkan ya. Anak-anak kan seharusnya dapat perlindungan dari keluarganya, lingkungan sekitarnya. Nah, ini malah dilakukan kekerasan. Saya tuh berharap orang tua, terutama orang tua anak-anak ini bisa lebih perhatian.
4: Budi mengatakan kasus kekerasan terhadap anak sangat memprihatinkan karena anak seharusnya mendapat perlindungan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Dari Bandar Lampung, Nurana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung diresahkan oleh maraknya pemasangan kabel jaringan internet atau Wi-Fi yang menumpang di tiang listrik milik PT PLN Persero. Pemasangan ilegal ini dinilai semrawut dan berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat karena tidak mengindahkan standar keamanan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
2: Kami tidak menolak adanya internet. Justru kami butuh, tapi pemasangannya harus tertib dan sesuai aturan.
7: Warga di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung diresahkan oleh maraknya pemasangan kabel jaringan internet Wi-Fi yang menumpang di tiang listrik milik PT PLN Persero. Pemasangan ilegal ini dinilai semrawut dan berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat karena tidak mengindahkan standar keamanan. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, sejumlah kabel fiber optik terlihat dipasang secara serampangan dengan cara dililitkan langsung pada isolator tiang listrik. Lebih parahnya lagi, di beberapa titik kabel-kabel Wi-Fi tersebut dibentangkan sangat dekat, bahkan nyaris bersentuhan dengan jaringan listrik tegangan menengah. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan terjadinya korsleting listrik, ancaman kebakaran, hingga risiko sengatan listrik yang fatal. Risiko ini tidak hanya mengancam warga yang melintas, tetapi juga membahayakan petugas PLN saat melakukan pemeliharaan jaringan kelistrikan. Ashari Ardian, salah seorang warga setempat, menyampaikan keluhannya. Ia menegaskan bahwa masyarakat pada dasarnya sangat membutuhkan akses internet dan tidak menolak kehadiran provider Wi-Fi asalkan dilakukan sesuai dengan prosedur. Ashari juga mendesak pemerintah kabupaten atau Pemkab Waikanan dan pihak PLN untuk segera turun tangan.
2: Kami tidak menolak adanya internet. Justru kami butuh, tapi pemasangannya harus tertib dan sesuai aturan. Jangan sampai karena mengejar keuntungan, keselamatan warga dikorbankan. Kami mendesak adanya regulasi jelas, satu jalur kabel bersama, dan pengawasan ketat dari PLN bersama Pemda Waikanan.
7: Menanggapi fenomena tersebut, Profesor Teknik PT PLN Persero, Unit Layanan Pelanggan ULP Belamangan Umpu, Asril Irawan, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan izin kepada pihak manapun untuk memasang kabel internet pada infrastruktur listrik milik PLN. Asril menjelaskan bahwa para provider internet seharusnya membangun infrastruktur secara mandiri. Menurutnya, pemanfaatan infrastruktur PLN tanpa izin resmi merupakan sebuah

0: potensi mengganggu keandalan distribusi listrik masyarakat serta merusak estetika lingkungan sekitar. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polsek Candipuro membongkar komplotan spesialis pencurian kendaraan bermotor di 8 tempat kejadian perkara, wilayah hukum Lampung Selatan. Para pelaku bahkan menggasak motor tetangga sendiri di Desa Batuliman Indah, Kecamatan Candipuro. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
2: Polsek Candipuro membongkar komplotan spesialis pencurian kendaraan bermotor di 8 tempat kejadian perkara di wilayah Lampung Selatan. Para pelaku bahkan menggasak motor tetangganya sendiri di Desa Batuliman Indah, Kecamatan Candipuro. Kapolres Lampung Selatan AKBP Dedi Kurniawan menjelaskan, pengungkapan tersebut ditemukan fakta komplotan maling berjumlah 3 orang yang menyasar motor tetangganya sendiri. Hasil penyelidikan menangkap terduga pelaku berinisial YS 21 tahun di Bandar Sribawono, Lampung Timur. Dari keterangan YS diketahui pencurian motor berkomplot dengan pelaku utama berinisial RA 22 tahun dan KS 21 tahun. RA dan KS mengaku sudah mencuri motor di 8 TKP di wilayah Kecamatan Candipuro, yaitu di Desa Waigelam dan Batuliman Indah, serta masing-masing 1 TKP di Desa Sido Asri dan Kemas Banyumas. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti kejahatan, termasuk sepeda motor korban.
3: Curang atau pencurian dengan pemberatan yang sangat meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat Lampung Selatan. Untuk curang yang berhasil diungkap yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 31 Juli, tahun 2026 sekitar pukul 2 WIB di rumah korban yang beralamat di Desa Batuliman Indah RT 16 RW 5 Kelurahan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.
2: Dalam pengungkapan itu, Kapolres Lampung Selatan menyerahkan kembali 2 motor curian pada pemiliknya. Para tersangka dijerat pasal 477 KUH pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun. Dari Lampung Selatan, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polres Waikanan membagikan bendera merah putih dan air minum kepada para pengendara untuk menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dalam aksi simpatik ini, kepolisian turut menghimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas dan menjaga keselamatan saat berkendara. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
4: Kepolisian Resor Waikanan membagikan bendera merah putih kepada sejumlah pengendara lalu lintas. Kegiatan tersebut dilakukan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada 17 Agustus 2026. Kapolres Waikanan AKBP Ramadona kepada RRI mengatakan, pembagian bendera bertujuan mengajak masyarakat menyemarakan bulan kemerdekaan. Masyarakat diharapkan memiliki semangat untuk memperingati kemerdekaan dengan berbagai kegiatan positif. Selain bendera, Polres Waikanan juga membagikan air minum kepada sejumlah pengendara. Kegiatan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat yang menerima pembagian tersebut. Menurutnya, sebagian pengendara sempat mengira kegiatan tersebut merupakan penindakan pelanggaran lalu lintas. Namun, kepolisian memastikan kegiatan dilakukan sebagai bentuk ajakan menyemarakan kemerdekaan. Dirinya juga mengimbau masyarakat agar tetap mengutamakan keselamatan saat berkendara. Pengendara diminta berhati-hati dan mematuhi ketentuan lalu lintas yang berlaku.
5: Kami membagikan bendera merah putih dan air minum kepada beberapa pengendara lalu lintas. Tujuannya dalam rangka kita menyambut bulan Agustus, Hari Kemerdekaan kita, ya, agar masyarakat semakin menyemarakkan menyambut 17 Agustus 2026 ini dengan semangat positif, dengan hal yang luar biasa, ya, dan tidak lain tidak bukan agar masyarakat tergerak. Ini Hari Kemerdekaan kita, ya, tentunya mari kita sama-sama semarakkan. Ya, alhamdulillah ya, tadi tanggapan masyarakat cukup positif ya, bahkan tadi ada yang takut-takut juga, dikira mau ditilang dan sebagainya. Enggak, ini kita murni tujuannya untuk memberikan, membagikan bendera untuk menyemarakkan bulan Agustus, sekaligus juga memberikan himbauan kepada seluruh pengendara kendaraan bermotor agar berhati-hati dalam berkendara.
4: Lebih lanjut, ia mengingatkan pengendara melengkapi dokumen administrasi kendaraan sebelum bepergian. Kelengkapan kendaraan seperti helm, spion, dan plat motor juga wajib terpasang. Pihaknya berharap pembagian bendera tersebut dapat meningkatkan semangat nasionalisme masyarakat. Momentum kemerdekaan juga diharapkan menjadi kesempatan bersama untuk menjaga ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
7: Bintas Lampung Olahraga. olahraga.

0: Ketua PSSI Kabupaten Mesuji Budi Yuhanda menegaskan kesiapan daerahnya mendukung penyelenggaraan kompetisi sepak bola berstandar nasional. Persiapan dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, hingga masyarakat untuk memastikan kompetisi berjalan profesional sekaligus memberikan dampak bagi pembinaan sepak bola di Mesuji. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
1: Sehingga apa yang menjadi harapan kami PSSI Kabupaten Mesuji melalui proposal yang kami sampaikan ini regulasi sesuai dengan PSSI ini hadir di Kabupaten Mesuji.
2: Pihaknya dalam mendukung penyelenggaraan kompetisi sepak bola yang profesional dan memenuhi standar nasional. PSSI Kabupaten Mesuji terus menggandeng pemerintah daerah juga melibatkan unsur masyarakat dalam mensukseskan putaran tingkat Provinsi Lampung kompetisi sepak bola Piala Suratin tahun 2026. Budi kepada RRI kemarin saat jumpa pers di Kompleks Stadion Pohoman Bandar Lampung mengatakan, Mesuji siap menjadi bagian dari pengembangan sepak bola Lampung melalui penyelenggaraan kompetisi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ia menjelaskan, persiapan dilakukan secara bertahap dengan mengoptimalkan koordinasi bersama pemerintah daerah, kecamatan, hingga pemerintah kabupaten.
1: Bisa diterima dan ini menjadi konsekuensi tanggung jawab kami sebagai tuan rumah, tentu ini bukan hal yang mudah, karena secara teritorial kami adalah kabupaten yang letaknya paling ujung di Provinsi Lampung berbatasan dengan Sumatera. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami PSSI Kabupaten Mesuji, karena semangat kami adalah bagaimana menghadirkan kompetisi yang berstandar nasional.
2: Selain itu, komunikasi terus dibangun dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen lainnya agar penyelenggaraan kompetisi mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Diri berharap sinergi tersebut mampu menghadirkan kompetisi yang berkualitas, tertib, dan menjadi sarana pembinaan pemain muda, sekaligus mendorong lahirnya prestasi sepak bola di Mesuji dan Lampung untuk tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Raden Jambat dikenal sebagai tokoh pejuang lokal Waikanan yang dalam cerita masyarakat turut memimpin perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Di tengah perubahan zaman, jejak perjuangannya menjadi pertanyaan penting. Apakah generasi muda Waikanan masih mengenal dan memahami semangat kemerdekaan yang diwariskan para leluhurnya? Berikut laporan selengkapnya.

0: tengah kehidupan Wai Kanan hari ini, ada sejarah yang terus diwariskan melalui cerita tentang seorang tokoh bernama Radin Djambat. Sosok yang dikenal dalam ingatan masyarakat sebagai bagian dari perjuangan melawan kolonialisme Belanda. Menurut seorang tokoh pendidikan dan budaya di Kabupaten Wai Kanan, Septri Marbara, untuk memahami Radin Djambat, kita tidak hanya perlu melihat masa lalu, kita juga perlu mendengar bagaimana cerita tentang dirinya diwariskan dari orang tua kepada anak dan dari masyarakat kepada anak muda yang kelak menjadi penerus bangsa ini.
1: Radin Djambat merupakan sosok pahlawan lokal dan tokoh adat terpandang dari kawasan Wai Kanan, Lampung. Dalam tatanan sejarah dan tradisi lisan setempat, ia dikenal sebagai pemimpin lokal yang gigih menentang pencerobohan dan dominasi pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-19. Jadi, Radin Djambat ini mempunyai peranan bagi masyarakat Wai Kanan sendiri. Di antaranya adalah sebagai pemimpin perlawanan anti-kolonial. Radin Djambat memimpin perlawanan bersenjata dan gerilya untuk mempertahankan wilayah serta kedaulatan tanah adat Wai Kanan dari paksaan aturan kolonial Belanda. Kemudian peran yang lain adalah Radin Djambat sebagai pelindung harta dan adat kebudayaan. Selain melawan secara fisik, ia mempertahankan norma adat, struktur pemerintah lokal, dan hak atas tanah ulayat dari penguasaan asing. Kemudian peran Radin Djambat selanjutnya adalah sebagai simbol persatuan. Jadi ia berhasil menyatukan keboyan-keboyan atau kelompok kekerabatan atau marga di Kabupaten Wai Kanan yang berdiri bersama menghadapi ancaman dari luar.

0: warisan sejarah juga membutuhkan sumber yang dapat ditelusuri. Bukan untuk menghilangkan cerita yang hidup di tengah masyarakat, tetapi untuk membuat generasi berikutnya mampu memahami mana yang berasal dari tradisi lisan dan mana yang memiliki dukungan bukti sejarah.
1: Jadi cerita kepahlawanannya ini disampaikan secara turun-temurun melalui tutur lisan orang tua, tetua adat, serta pertunjukan seni tutur Lampung atau yang disebut dengan warahan. Kemudian adanya penamaan tempat dan fasilitas publik seperti nama Raden Jambat ini diabadikan sebagai nama jalan, nama gedung, hingga sarana umum di Kabupaten Waikanan untuk menjaga memorinya agar tetap hadir di tengah keseharian warga. Kemudian adanya upacara dan ritual adat dalam muatan satuan atau narasi sejarah lokal saat prosesi adat Begawi, nama Raden Jambat sering diungkit atau disebut sebagai teladan keberanian. Pesatnya arus globalisasi dan digitalisasi, jadi pengetahuan generasi muda terhadap rincian sejarah lokal Raden Jambat menghadapi tantangan pengikisan. Sebagian generasi muda masih mengenal nama-nama tersebut sebagai nama tempat atau situs, namun esensinya, nilai detail perjuangannya menjadi samar dalam ingatan mereka yang tidak dirawat aktif oleh kita bersama. Jadi ada langkah-langkah agar sejarah ini tidak hilang. Antaranya adalah yang pertama, digitalisasi sejarah dan konten kreatif. Yang kedua adalah kita harus penguasaan riset dan penulisan buku sejarah. Selanjutnya adalah wisata sejarah dan edukasi aktif. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah revitalisasi seni budaya lokal.
0: Satu pertanyaan masih tersisa. Apakah generasi muda Waikanan masih mengenal Raden Jambat? Bagi sebagian pelajar, nama itu mungkin masih terdengar asing. Namun bagi mereka yang mengenalnya, kisah tersebut menjadi bagian dari identitas daerah. Septri Dina, salah seorang pelajar SMA di Waikanan, mengaku pernah mendengar nama tokoh tersebut. Bahkan ia pernah mempelajari sejarah tentang Raden Jambat saat belajar di sekolah.
2: Raden Jambat merupakan salah satu tokoh yang dikenal dalam sejarah dan cerita masyarakat Waikanan. Beliau dikenal sebagai sosok yang memiliki semangat perjuangan dalam menghadapi penjajahan Belanda. Bagi saya, Raden Jambat menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat Waikanan juga memiliki tokoh dan sejarah perjuangan yang penting untuk kita ketahui.
0: Mengenal sejarah bukan hanya soal menghafal nama dan tahun. Sejarah adalah tentang memahami bagaimana sebuah kondisi masyarakat sampai pada keadaan hari ini. Dan dari sinilah generasi muda dapat mengambil pelajaran. Namun, apakah generasi muda Waikanan saat ini masih mengenang esensi perjuangan tersebut? Dan apa yang harus dilakukan agar sejarah itu tidak hilang?
2: Menurut saya masih ada yang peduli, tetapi memang belum semua generasi muda mengetahui sejarah tokoh lokal seperti Raden Jambat. Karena itu, sejarah lokal perlu disampaikan dengan cara yang lebih menarik dan dekat dengan kehidupan anak muda. Misalnya, melalui video dokumenter, media sosial, kegiatan sekolah, dan pembelajaran sejarah daerah.
0: Ketika sejarah lokal dikemas dengan cara yang dekat dengan kehidupan anak muda, cerita masa lalu dapat kembali menemukan tempatnya di tengah generasi baru. Raden Jambat adalah bagian dari cerita panjang Waikanan, sebuah cerita tentang keberanian yang diwariskan dari masa lalu. Kini, tugas generasi muda bukan mengulang perjuangan dengan cara yang sama, tetapi meneruskan semangatnya. Ketika kita mengenal sejarah leluhur, kita bukan hanya melihat masa lalu. Kita sedang memahami siapa diri kita dan menentukan kemana langkah generasi berikutnya.
3: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 99 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini Minggu pagi 9 Agustus 2026. Cuaca juga cerah banget dan pastinya ini jadi momen juga untuk Anda yang ingin memanfaatkan waktu akhir pekan untuk berquality time bersama orang-orang kesayangan. Atau juga pastinya ya menunjukkan rasa sayang dengan tubuh Anda sendiri, pastinya dengan menyerap matahari pagi, jalan sendiri gitu ya, jalan sehat. Dan apalagi kalau di Tugu Adipura juga pastinya lagi ramai juga karena ada Car Free Day. Wah, seru banget ya agenda di akhir pekan ini. Semoga lancar untuk semua kegiatan Anda, baik Anda juga yang sedang dalam perjalanan menuju ke kondangan, mungkin agak jauh ya perjalanannya, hati-hati di jalan. Dan pastinya selamat sampai tujuan. Dian Oktavia siap menemani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi dengan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu penyemangat hari ini. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu yuk Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar untuk Anda yang sedang aktif dengan kegiatan Anda, apakah itu dengan berolahraga ataupun juga sedang bersih-bersih rumah. Karena kadang ya ngeliatin tumpukan barang di rumah, sebenarnya itu kan adalah benda mati, tapi kalau katanya itu bisa menyerap energi. Gimana tuh maksudnya? Karena katanya kalau kita ngeliat tumpukan benda tidak berguna tapi kayak ya udah ada aja gitu di ujung dari ruangan rumah kita, dan kita tahu itu kayaknya ya udah numpuk doang, itu ternyata membuat kita terpikir, nih kapan barang mau kita pakai atau barang ini kapan mau kita geser dari rumah. Dan ternyata ya beban pikiran itulah yang akan menyerap energi kita menjadi lebih lemes gitu bahasanya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita melakukan namanya decluttering atau kita beberesan rumah, kita pisahkan nih mana barang yang masih bisa dipakai dengan tidak, kemudian juga rumah jadi lebih rapi, itu ngasih energi positif juga untuk badan kita. Lebih tidak semerawut apa yang kita lihat dan apa yang ada dalam pikiran kita. Jadi kadang-kadang memang yang semerawut itu gak cuma selalu tentang penampilan atau juga pemandangan gitu ya, tapi yang ada dalam otak kita juga bisa ikutan semerawut. Waduh, makanya sih ya, silahkan kalau misalnya akhir pekan Anda mau diisi dengan beres-beres rumah dulu supaya bisa lebih enak dipandang dan ketahuan nih mana barang yang mau dipakai, mana yang enggak. Karena sering banget giliran kita lagi butuh barangnya hilang, ya enggak? Giliran lagi enggak kita butuhin, muncul dia tuh barangnya. Bisa aja kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk Anda juga nih pastinya ya yang mencari kegiatan-kegiatan yang positif gitu untuk Anda menambah wawasan, bisa juga dengan menambah relasi, nih aku punya rekomendasi. Acaranya memang masih sebulan lagi, jadi bisa untuk Anda buatkan timeline-nya ya di bulan depan supaya gak ketinggalan acaranya. Karena RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Rangkaian kegiatannya banyak banget, mulai dari bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan pastinya Bintang Radio 2026. Pelaksanaannya dimulai dari tanggal 2 sampai 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Ramaikan dan ikuti acaranya. Dan pastinya untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi Novita di 0882-7634-6047 atau Medi di 0813-6908-3001.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat.
2: Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar.
0: Menteri Sosial menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman.